7 pagi Nes Pradi dari rri.co.id yang dibaca ketika Ibu Iren bersumber dari rri.co.id Spradio. Nah, kali ini dari Sungai Liat Spradio, kabar Bangka Belitung kita. Ada gerakan membaca diharapkan semakin tumbuh dari desa dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Kabupaten Bangka. Hal ini disampaikan narasumber loka karya literasi Ira Esmeralda. Pembekalan ini dilakukan Taman Bacaan Masyarakat TBM Paramadina melalui loka karya pengembangan penggerakan literasi kampung. Kegiatan digelar di Balai Desa Airway Selasa 22 September 2026. Ketua TBM Paramadina Nur Hasana ngomong, loka karya bertujuan tingkatkan kemampuan penggerak literasi dalam susun program dan kelola taman bacaan. Para peserta yang mayoritas ibu rumah tangga di Desa Airway diberi materi strategi pengelolaan taman bacaan hingga pemanfaatan bahan bacaan lokal. Nah, sumber lain dalam kegiatan tersebut yakni Afrien Gusti dan Wahar Saksono. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi kali ini Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelas Spradi. Dan Spradi sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Tenan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penen Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngape baik pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: taxi.
1: Maaf, Dek. Di sini dilarang parkir. Ini kan bau jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Adik ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.
2: Hahaha. Iya deh kalau gitu. Dasar deh Pak Kumis cerewet.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.

Manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita. Ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada yang diberi kekurangan. Dengan perbedaan, menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan perbedaan, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi bermusuhan? Alangkah indahnya bila perbedaan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga kita menjadi bangsa yang besar.

Selamat pagi sebenarnya sahabat budaya, masih di Ngupi Pagi kita Supradi. Oh, kita lanjut di sesi kedua ini Supradi. Iren hadirkan dulu, tapi sebelum informasi, sebelum Iren terima penelpon di 0812 13 14 39 ataupun WA Supradi. Oh, nah Supradi sahabat budaya, ngape gulih darah bisa tinggi di pagi hari ini di Supradi. Oh, dikutip dari RRI.co.id, Supradi, bagi penderita diabetes maupun masyarakat yang rutin memantau kesehatan, mendapati angka gula darah melonjak tinggi saat bangun tidur seringkali membingungkan. Nah, padahal tubuh telah berpuasa dan tidak mendapatkan asupan makanan selama berjam-jam sepanjang malam. Nah, fenomena medis ini ternyata merupakan hal yang lumrah dan memiliki penjelasan biologis yang terukur. Nah, penyebab utama dari melonjak kadar gula darah saat pagi hari adalah fenomena alami tubuh yang dikenal sebagai down phenomenon atau fenomena fajar. Mengutip publikasi medis dari American Diabetes Association atau ADA, antara pukul 3 pagi hingga 8 pagi, tubuh secara alami melepaskan gelombang hormon pertumbuhan seperti kortisol, glukosa, glukagon, dan epinefrin. Ya, jadi hormon-hormon ini memicu hati untuk melepaskan simpanan glukosa ke dalam aliran darah sebagai bahan bakar persiapan tubuh untuk beraktivitas. Nah, pada orang dengan fungsi metabolisme yang sehat, pankreas akan merespon pelepasan glukosa tersebut dengan memproduksi hormon insulin yang cukup untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Namun, bagi orang yang mengalami resistensi insulin atau gangguan produksi insulin, glukosa yang dilepaskan oleh hati tidak dapat masuk ke dalam sel dengan optimal sehingga menumpuk di aliran darah saat bangun pagi. Selain fenomena fajar, penyebab lain yang kerap melatar belakangi tinggi gula darah di pagi hari ini adalah Samogi Effect. Nah, menurut laporan riset dari National Institute of Health, NIH, efek ini terjadi akibat rebound hiperglisemia. Nah, jika kadar gula darah turun terlalu rendah pada tengah malam, bisa karena dosis obat yang terlalu tinggi atau tidak makan malam, tubuh akan panik dan bereaksi dengan memicu pelepasan hormon stres secara mendadak untuk memproduksi gula berlebihan sebagai perlindungan. Faktor gaya hidup sebelum tidur malam juga memegang peran penting terhadap kondisi gula darah pagi hari. Seperti penjelasan teknik nih dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mencatat bahwa konsumsi makanan tinggi karbohidrat atau makanan berat mendekati waktu tidur dapat memperlambat proses pengosongan lambung. Akibat pencernaan nutrisi berlangsung hingga larut malam dan memicu peningkatan glukosa darah yang bertahan hingga pagi hari. Seperti Otoritas Kesehatan Nasional terus mengimbau masyarakat nih untuk mengenali pola peningkatan gula darah nih guna menentukan langkah penanganan yang tepat. Panduan edukasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, menyarankan masyarakat untuk melakukan pencatatan berkala kadar gula darah mandiri, termasuk sesekali mengecek gula darah pada pukul 2 pagi hingga 3 dini hari seperti guna membedakan apakah lonjakan tersebut disebabkan oleh down phenomenon atau Samogi effect. Jadi seperti sahabat budaya, memahami penyebab pasti di balik tinggi kadar gula darah di pagi hari ini menjadi kunci utama dalam menentukan penyesuaian pola makan, jadwal olahraga, hingga dosis obat yang tepat. Nah, jadi seperti sahabat budaya, dengan konsultasi medis yang teratur dan konsisten menjaga gaya hidup sehat, kestabilan gula darah harian dapat tetap terjaga dengan baik Supradi. Nah, itu dia seperti sahabat budaya di Ngopi Pagi kita pagi hari ini Supradi. Oh, Iren lah hadirkan untuk Ika Supradi, ngape gula darah kita pecah tinggi di pagi hari itu, iyalah penyebab Supradi lah Iren hadirkan untuk Ika. Ya, seperti sahabat budaya, nah bergabung Supradi di 0812 13 14 10 39. Nah Supradi, masih Iren tunggu partisipasi Ika. Siapa tahu Ika nyampaikan apa, udah itu Ika ngapa, udah di Ngopi Pagi kita kali ini Supradi. Ya Supradi, Iren masih tunggu Ika di 0812 13 14 10 39.

0: Seperti sahabat budaya yang ada bergabung, Iren tunggu partisipasi kali 08 12 13 14 10 39 di Ngopi Pagi Nes Pradio. Tadi lah berang dering, oh ditunggu-tunggu di. Nah, ini baru ade Pradio nama mana lah ikak Nes Pradio dah. Yalah pun oh, kita angkat menelpon, oh ada siapa di mana di pagi hari ini. Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
1: Ngopi Pagi.
0: Oke, siapa di mana nih?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Nih Bang Rido kan?
1: Ya sih.
0: Oh, apa kabar Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat pagi.
0: Gimana cuaca di Perlang pagi hari nih? Ada informasi apa nih?
1: Ya.
0: Hah?
1: Perlang.
0: Ada informasi apa ya di Perlang pagi hari nih?
1: Di Perlang nih informasi di sini sudah.
0: Jadi apa lo?
1: Dia tahu bendera sini di sini. Kalau bendera itu bukan nih, karena dia tahu kabarnya.
0: Ai saro dak di Perlang?
1: Menai. Kalau lah, para orang lang beli, para orang angkut-angkut air dari sana ke kolong, mani kolong.
0: Oh kan?
1: Oh, di rumah ni, semua orang beli lah, tricky ya, kiati ya.
0: Oh, yola pun. Nah, lagu apa pun pagi hari ni, Bang Rido, langsung bela.
1: Lagu apa sih, Rok? Lagu dari mana? Dari, ano? Jambi, pun.
0: Apa pun nak, ah?
1: Jambi.
0: Oh, apa nak, ah?
1: Masih pun kira dari Jambi yang segera di daerah-daerah no.
0: Apa Iren yang milih, apa sih, Ngok?
1: Oh, yang baru-baru ada di daerah, yang Jambi, ada di daerah, yang Jambi baru-baru.
0: Apa anak di Jambi, burung kenek-kenek?
1: Layak di daerah.
0: Hah?
1: Layak, Nes?
0: Ade, apa keliling dunia?
1: Layak lagi di daerah.
0: Apa?
1: Yang lain, yang lain.
0: Yang lain, eh? Apa anak apun?
1: Yang baru kira tadi. Yang baru? Kan lagu
0: tuh. Oh, yang baru dari Jambi?
1: Oh, dari Jambi itu nanti aku gak lagu ya.
0: Oh, lah pun kelahiran cari,
1: oh. Oh.
0: Yola, salam ke siapa nih Bang Rido?
1: Salam ke... Bang Yano. Istri ya, penenang yang dari Yano, Bang Yano. Ketemang lagi. Ketemang Ibrahim, Mok, Muhammad. Eh, berarti yo, Wadul Vincent, Rita Vincent, Mary, istri, Bu Marni, yo, empat apa ayah, anak, Kadil, Ayu Rindu, Terbuas, empat apa gitu. Bertambah ke merah lagi kan, merah ya.
0: Siapa yang merah?
1: Oh. Ya. Tetap apa gitu. Wah, salam semua, Pak. Iyalah. Kawan-kawan. Kita sihat semua di doa Bang Rido nih pagi ini sampai selama lah Bapak bisa sihat kita.
0: Amin.
1: Eren, Jasyalah, suami Jasyalah.
0: Oh lah pun Bang.
1: Ya, oi.
0: Lagu Puyuh Jantan nak dak?
1: Oh, jantan.
0: Puyuh Jantan dari Jambi toh.
1: Berarti lah.
0: Puyuh Jantan bela.
1: Allah.
0: Yo lah pun, nanti tunggu lagu ah.
1: Oh, pulang hati-hati ya, Renok.
0: Yo, makasih Bang.
1: Oh, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido. Kata ya, cuaca panas bedengkeng di Perlang, oh dak? Kata Bang Rido dia dak. Aula puno seperti sahabat budaya yang bergabung kembali masih Ren tunggu di 08 12 13 14 10 39 ataupun nomor WA yang sama seperti yo 08 12 13 14 10 39 seperti pun Dede Agi yang nak bergabung, oh ade yo baru nak disebut Dede Agi, kita angkat di belakang Abang Rido ada siapa. Halo Ngopi Pagi, selamat
1: halo,
0: pagi.
1: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Bang Kangin?
1: Alhamdulillah baik, Cion.
0: Tengah ngapain pagi, kok Cion?
1: Cion ya bagus.
0: Oh, tengah ngapain pagi hari ini?
1: Tengah pokoncuy cong kopi. Hari waktu tidak berganti. Akhirnya terjun ke perigi. Tapi takut mati, tidak terima bumi.
0: Jangan terjun ke perigi, saya ngapalah macam ya ya.
1: Mau naiklah kering.
0: Oh, kering nggak di Sri Pemandeng?
1: Ya.
0: Hah?
1: Ya.
0: Nggak, udah ada kering nggak dia? Ke pasar rum nih.
1: Hah?
0: Ada informasi apa ke pasar rum?
1: Gak apa lah, aku informasi baik-baik saja. Katanya di Banta Induk ini ada hujan ringan.
0: Jolapuna, nah lagu apapun?
1: Kalau ada lagunya ekonomi dak merata, mengupi dak begule, dak ngupang orang dak percaya, tang lama lem tengah ngapa-ngapa, kopi manggar.
0: Yo lapo, nah ditunggu lagu a, tip
1: salam
0: sampai.
1: Salam jet ha he.
0: Eh.
1: Kek koyal. Kita terik batako untuk Ibu Marni, untuk Ibu Fitri di Sri nanti, untuk Ibu Rati di Pandarawan, untuk Ibu Marmen, ayah Ibu Mary, untuk Ibu Rida di Bintek, untuk Ibu Dati di Pugu, untuk Bang Toyib, untuk apa Raba Bang Tampan yang diada di Lampung, untuk Pak Ibrahim 86, untuk semua, untuk Ido, Ibu Sri Triatun, untuk semua lah, oh, dari A sampai Z, pokoknya kita gulung habis.
0: Kalau
1: saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kangin alias Kakek Sakamura udah ngerubah-ngerubah nama. Udah sampe lah kayak Bang Putra Sambas gak ngerubah nama. Di belakangnya Bang Kangin, kita angkat telepon. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
2: Ngopi pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Sri, apa kabar Yuk Sri?
2: Yuk Sri, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bayaran sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu, Wok.
2: Ah?
0: Sehat selalu, kataku.
2: Sehat selalu.
0: Yolah pun, lagu apa Yuk Sri pagi hari ini?
2: Ayo nenek lagu apa? Kalau agak pikir-pikir.
0: Dipikir-pikir.
2: Anu apa nama Bujang Rainbow?
0: Bujang Rainbow. Walaupun ditunggu lagu apa? Salam sampai.
2: Salam salam. Salam salam kakek kakek Sakamura dari semoga sehat selalu.
0: Yo.
2: Kek kapan Yuk Marni? Kek kapan

0: Telepon dibungkus habis tanpa terkecuali.
1: Oh, lah gali-gali lah.
0: Kayak kapan spesial ke emak mertua aku, ke orang rumah kone, semoga diberi kesehatan selalu ke Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Oke, Mbak Irene, selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Yo, makasih.
0: Selalu pulang hati-hati.
1: Yo, makasih.
0: Terima kasih Mbak Irene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yusriatono lah bergabung di Ngopi Pagi kita Spradio. Kita lagi terima sih komen telepon lagi di Ngopi Pagi Spradio. Setelah itu kelak jam 8 Iren hadirkan kabar berita kita Spradio. Agi ada yang bergabung Spradio sahabat budaya. Masih Iren terima di 08 12 13 14 39. Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Pas ngopi pagi Rania.
1: Pagi, apa kabar Mang Yan? Sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Tengah ngapa ngopi lah, mandi belum?
2: Lah.
1: Yo pun denger lagu apapun pagi hari ini, yang penting sehat. Oh.
2: Punak badangdut Mang Yan.
1: Apapun lagu gua.
2: Seminggu di Malaysia.
1: Apa?
2: Seminggu di Malaysia.
1: Seminggu di Malaysia.
2: Tak usah bimbang, tak usah ragu, duhai sayangku. Hanya seminggu, duhai sayangku, di Malaysia. Iyalah judul.
1: Apa judulnya? Seminggu di Malaysia.
2: Oh
1: iyalah pun. Olah pun. Salam ke siapa pun.
2: Cik Mama Rati, Bang Iing, Cik Rido Rumah, Cik Teriatun, Cik Putri Teri Menanti, Cik Julia, Cik Putra Sambas, terus Cik Yurida di Bintet, Bang Abdullah, Cik Aminah di Labu, Cik Embera. Apa lagi, oh? Cik Mengamat. Yo gabung Mengamat. Lama dek gabung Mengamat. Ya aku takutnya itu kayak tumor jatuh. Apa ya dia tumor lah.
1: Aok Mang, latu bay Mang.
2: Lah.
1: Aok lapun, no. Sehat selalu Mang.
2: Amin.
1: Yo lapun, nah, ditunggu lagu gua. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sahabat budaya, makasih kalau bergabung di Ngopi Pagi kita sama Iren hari ini. Seperti O, ade Bang Rido ditunggu lagu kalau dari Jambi, Iren hadirkan untuk Kak. Seperti O, kemudian Bang Kak Ngin lagu Kopi Manggar, kemudian Suryatun lagu Bujang Rembo, dan Mang Yan tadi lagu Seminggu di Malaysia. Seperti sahabat budaya, Iren hadirkan dulu kabar Bangka Belitung kita di jam 8. Udah itu Iren hadirkan lagu request permintaan nih Kak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Oh non, mana nya pok nenot lama umut.
1: Banyak gule, bisi umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah wah wah wah wah, lajem 8 rupa gul.
2: Apa kabar Bangkat Belitung ni?

Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi ini Spradi dibaci Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini Spradi Sahabat Budaya Iren hadirkan dari Sungai Liat Spradi, oh kabar Bangka Belitung kita. Penyelenggara Bima Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka melaksanakan kegiatan implementasi kurikulum berbasis Cina KBC oleh guru pendidik agama Buddha terhadap peserta didik di Kabupaten Bangka Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Kemenag Bangka diikuti 29 guru pendidikan agama Buddha se-Kabupaten Bangka. Penyelenggara Bima Buddha Kemenag Bangka Sarjono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta yang mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan hikmat. Dia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang penyegaran sekaligus penguatan bagi para guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai KBC dalam proses pembelajaran. Kegiatan menghadirkan dua narasumber yakni Rahman Aziz, pengawas Kemenag Bangka dan Tunar, Kepala SD Negeri 23 Sungai Liat yang memberikan materi capaian pembelajaran dan kurikulum cinta serta penguatan dan strategi implementasi terkait penerapan nilai-nilai kurikulum berbasis cinta dalam proses pembelajaran. Sementara itu Kepala Kemenag Bangka Sarifuddin dalam arahane menyoroti program dan kebijakan Kemenag terkait implementasi kurikulum berbasis cinta. Dia menegaskan bahwa KBC bukannya kurikulum baru yang menggantikan kurikulum yang lah ade, melainkan penguatan karakter yang menjadi landasan dalam proses belajar mengajar. Menurut dia, kasih sayang harus menjadi dasar seorang guru dalam mendidik tanpa membedakan latar belakang peserta didik. Dia menekankan bahwa dalam proses pendidikan guru tidak boleh melihat peserta didik berdasarkan kondisi materi maupun latar belakang sosial. Setiap anak harus mendapatkan perhatian kayak pendidikan yang berlandaskan kasih sayang. Melalui kegiatan ini, para guru pendidikan agama Buddha diharapkan semakin memahami kayak mampu menerapkan nilai-nilai kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran sehingga pendidik tidak hanya berorientasi pada capaian akademik tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, peduli, kayak memiliki kasih sayang terhadap sesama. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Spradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelak Spradi. Dan Spradi Sahabat Budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Spradi. Oh.

0: Di keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
4: Dek usang racau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
4: Wah, cemana cara guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tok.

0: Ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami Nok baru, Kupi Manggar.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Eh, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang natal, kamu ikutan natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 MHz/4 RRI Sungai Liat. Seperti Sobat Budaya, kita di program acara selanjutnya seperti Ade Berubat, beragam unsur budaya sehat seperti Irena hadirkan untuk ikat seperti Sobat Budaya pagi hari ini di Berubat. Nah, sebelum Irena terima penelpon seperti Irena hadirkan dulu informasi dari yang dikutip dari CNN Indonesia kita seperti jadi Ade daftar 7 superfood buat jaga kesehatan ginjalmu seperti. Ah, seperti apa itu seperti? Oh, nih di seperti kamu bisa menjaga kesehatan ginjal mulai dari memperbaiki pola makan, masukkan beberapa superfood adik ke dalam menu makananmu demi ginjal tetap berfungsi optimal. Nah, pernahkah dengar Ika dengar cuci darah seperti? Mungkin Ika lah pernah dengar seperti. Oh, nah jadi ada prosedur nih dalam dunia medis disebut hemodialisis. Nah, pasien gagal ginjal dengan kondisi ginjal tidak lagi menjalankan fungsi harus menjalani prosedur cuci darah seperti. Nah, sudah Sahabat Budaya seperti apa seperti? Jadi ada ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Pernefri Pringgo Digo Nugroho berkata, kasus penyakit ginjal di Indonesia ini semakin meningkat seperti. Oh, lebih dari 130 ribu pasien menjalani hemodialisis di Indonesia ini tiap tahun seperti. Oh, menkate Pringgo tadi seperti dalam presentasi di FGD bersama Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI di kawasan Jakarta Selatan seperti. Oh, nah, data dari Indonesian Renal Registry 2004 memperlihatkan ada lebih dari 60 ribu pasien batu yang butuh terapi pengganti ginjal di setiap tahun di Indonesia seperti. Nah, makanan untuk menjaga kesehatan ginjal kita seperti seperti apa seperti? Nah, jadi ada prosedur ada prosedur hemodialisis jadi terapi untuk menggantikan tugas ginjal nih seperti. Oh, namun jika kita ingin ginjal kita nih tetap sehat, maka perhatikan pola makan kita seperti. Jadi ada beberapa makanan yang direkomendasikan demi ginjal tetap sehat dan berfungsi normal seperti. Yang pertama tuh ada paprika merah seperti. Nah, menu dengan paprika merah layak disajikan di meja makan. Oh, sayuran ini tinggi kandungan vitamin A, C serta antioksidan yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh seperti. Nutrisi tersebut juga berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang mempengaruhi kesehatan organ tubuh termasuk ginjal kita seperti. Oh, nah, banyak mengkonsumsi paprika merah pun aman buat Ika seperti yang sudah mengalami gangguan ginjal sebab rendah kalium. Kemudian yang kedua ada apel seperti buah apel. Siapa yang tidak tahu buah apel dan seperti udah. Nah, sediakan apel sebagai makanan penutup atau camilan di sela makan berat demi kesehatan ginjal. Apel banyak mengandung serat dan senyawa antiinflamasi yang membantu menurunkan kadar kolesterol, kayak menjaga kadar gula darah tetap stabil. Lantas seperti apa kaitannya dengan ginjal? Nah, kasus penyakit ginjal kronik tinggi seiring peningkatan kasus darah tinggi dan diabetes nih. Jadi kedua penyakit ini dapat memicu kerusakan ginjal kalau tidak terkendali. Yang ketiga, ikan kembung seperti. Suara kayak ikan makan ikan kembung seperti udah. Nah, ikan kembung nih, ikan yang berlemak kerap jadi rujukan sumber protein sehat. Ikan berlemaknya termasuk ikan kembung, salmon, makarel dan tuna. Kandungan asam lemak omega 3 bermanfaat bagi kesehatan ginjal. Asam lemak omega 3 nih membantu menurunkan peradangan tubuh, kayak membuat tekanan darah tetap stabil. Nah, tuh ikan kembung seperti. Oh, kemudian yang keempat ada kol, kembang kol. Nah, selain paprika merah, kembang kol juga disarankan sebagai sayuran yang baik buat ginjal. Kembang kol tinggi kandungan vitamin C, K, asam folat, kayak serat seperti. Kemudian terdapat senyawa antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Yang kelima ada biji-bijian seperti. Makanan untuk menjaga kesehatan ginjal salah satu biji-bijian. Nah, Ika paca memasukkan biji bunga matahari atau chia seed dalam sereal, sarapan atau oatmeal seperti. Kandungan serat protein dan nutrisi lain pada biji-biji membantu pada biji-bijiannya membantu menstabilkan kadar gula ke tekanan darah. Yang keenam seperti putih telur. Telok nih jadi merupakan telok nih terutama bagian putih telok yang sangat baik untuk kesehatan ginjal sebenarnya yo ngapain macam-macam tuh. Selain tinggi protein, putih telok nih tergolong rendah fosfor. Nah, buat orang yang buat orang dengan masalah ginjal, diet rendah fosfor sangat direkomendasikan. Nah, jadi konsumsi putih telok pun dapat memenuhi kebutuhan protein tanpa memberikan beban tambahan buat ginjal. Yang ketujuh seperti ada jamur sitek. Siapa yang tidak tahu jamur sitek? Nih udah makanan kekinian, udah. Nah, jamur sitek nih banyak digunakan dalam masakan Asia. Jamur sikoknya seperti mengandung banyak nutrisi penting buat ginjal seperti vitamin D, sejumlah senyawa antioksidan seperti. Vitamin D diperlukan untuk kesehatan ginjal karena dapat membantu penyerapan kalsium sehingga keseimbangan mineral tubuh tetap terjaga seperti. Itu dia sebenarnya sahabat budaya informasi di Berubat kita yang hadirkan pagi hari ini seperti hari Rabu seperti 23 September 2026 seperti. Oh jadi ada 7 seperti daftar superfood buat jaga kesehatan ginjalmu. Yang nak bergabung seperti Iren terima dulu penelpon di 08 12 13 14 10 39. Nah, ada siapa di mana kita angkat dulu penelpon di Berubat nih. Oh halo, selamat pagi.
1: Pagi Iren yang gak suka makan durian.
0: Pagi Ayu Dahlia. Yuk Julia, apa kabar?
1: Kemarin gak beli apa dia?
0: Apa kabar Yuk Julia? Sehat kan?
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Sayang gak tuh?
1: Sayanglah ke Iren.
0: Makasih lah pun. Lagi ngapa pagi hari ini?
1: Ini lagi merangkai bunga dahlia agar melek selalu.
0: Sehat kan? Sehat yang penting enggak? Hah? Yang penting sehat.
1: Allah, yang penting kita tuh sehat.
0: Allah pun.
1: Yang paling utama tuh.
0: Lah mandi belum nih?
1: Lah dari jam 4 subuh tadi tuh.
0: Masya Allah.
1: Allah, sudah tuh sholat subuh kan?
0: Allah pun.
1: Lari pagi.
0: Lah yang lari penting sehat, oh.
1: Hah?
0: Yang penting sehat selalu lah pokok untuk Yu Julia ke yang lain ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Irena.
0: Allah. Allah, lagu apa pun pagi hari ini?
1: Sebenarnya banyak nak lagu.
0: Apa?
1: Badan ka orang timur.
0: Siko-siko, saya masa nak gale-gale bagi-bagi saya ke orang, kayak diprotes orang lah. Hah?
1: Cinta dari seberang, kira.
0: Apapun, siko-siko, se.
1: Oh, badan saja lah pun.
0: Apa kabar Bang Putra? Saya sihat kan?
1: Tak tahu kisah, dak.
0: Duh, ngapa? Tak tahu kisah, ya yang aneh.
1: Sehat lah, alhamdulillah lah.
0: Oh, lah pun sehat selalu lah puko.
1: Tapi Judas saya tak ketulung.
0: Judas, oh, emang Judas emang nyok.
1: Oh, merepet terus. Burung
0: Beo. Allah pun, apa lagu nih pun?
1: Hah?
0: Apa lagu nih?
1: Lagu Marten badan sah dan sah tak pernah mau. Marten badan sah dan sah ae arie.
0: Si.
1: Yang mikir matahari.
0: Si.
1: Yang sampai pagi.
0: Si. Allah pun ah, yo titip salam ke siapa di belakang lah benci cut nih.
1: Putra sambas, kelak dia meragu. Oh. Sudah tuh ke Iran yang gak suka makan durian, oh, Mama Rati, sayang si cintaku, oh. Pak Iji, oh, yang ada di kampung Jawa, terus untuk rantak Nina, sudah selalu, terus Ibu Kori, Om Alexnya, Mang Gujang bikin Batam, Mang Protes, atau Awal Zaizi, Ko Ayu, oh. Bunda Cinta Dewi, Bunda Mary atau Mermet, terus untuk Mangga Martaya Tak Maktab, untuk Bunda Sumi yang selalu ceria dan selalu menyala adekku. Terus untuk yang laki-laki ini Mang Brahim 86 yang selalu menyala abangku. Terus kata lagi, oh, ini Bang Ridho kayak yuk ceria tuh, nak, sudah tuh Bang Abdullah kayak itu Bu Ridae, terus Bu Rindu Ampuy, terus untuk yuk Amina Labu, oh, sudah tuh Mangyan, Mak Tina, semoga langgeng, oh, sehat selalu bersama keluarga, pokok anak beranak. Terus Bu Mami juga, semoga sehat selalu Bu. Terus untuk siapa lagi? Untuk ini ya, Koa Yau dengan Imelda plus Cece Lydia, Cece Cindy. Untuk Yupitri, tak lupa kan kuke Yupitri yuk, yang sikar tuh yang mantap pokoknya.
0: Oh, yang bohai aduh hai.
1: Badannya bagus pokok aduh hai, aduh seksinya. Pokoknya semua nala kayak gale-gale lah.
0: Oh, lapun gale-gale yuk.
1: Oh, ini Mbak Ria Blipeng. Soalnya tahu didengar kan?
0: Nah, oh, lapun.
1: Oh, kayak gale-gale lah pokoknya tanpa terkecuali pokoknya. Dimanapun berada, selamat mendengarkan lagu Martin Badansa Dansa Batang Mamai. Wuhuy.
0: Oh, lapun ah.
1: Yang gak suka makan durian, semoga sehat selalu bersama
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Semoga diberikan keberkahan, kebahagiaan, rezeki
0: Amin.
1: Yang
0: berkelimpahan.
1: Semoga kita nih akan hujan, no? Akan beralih ke musim hujan.
0: Oh.
1: Ke musim hujan. Oke,
0: okay.
1: Untuk Irana. Salam cantik dan salam kangen selalu.
0: Yola pun, nak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Julia, Bunga Dahlia Irwa, yaudah. Di belakang Yuk Julia kita angkat telepon dari siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, berobat. Sama siapa ini?
0: Labang Kak Nginuli, oh.
2: Apa saya boleh panggil dok apa sih?
0: Bang Kak Ngin, ini Bang Kak Ngin kan?
2: Hey,
0: Bang Kak Ngin. Nih dengan Iren nih Bang Kak Ngin.
2: Oh,
0: Mekak dek tau lah dek tadi ya.
2: Hah? Terus Irennya.
0: Tau lah pun. Lagu apa li Bang Kak Ngin?
2: Lagu Buyu Bentina.
0: Oh lah, lah udah tadi oh.
2: Lem Buyu Bentina, Buyu Lanang.
0: Yo lah pun, nah, ditunggu lagu.
2: Salam-salam dek ha he.
0: Hei lah.
2: Untuk Moicai Jairwai, si Mole mengadahia dalam praktik semakin hari dia semakin cantik walaupun tak tanpa pakai kosmetik bulu alis gelentik
0: asik.
2: Untuk orang Liana Kolong Batin Potimbo semoga sehat selalu. Untuk Ibu Mar, untuk Ibu Fitri di Sri Manti, untuk Koayau, untuk Marati, untuk Ibu Mary, untuk Pak Barahim 86, untuk Bang Koyib, untuk Ibu Aminah, untuk semuanya nao dari A sampai Z pokok digulung habis.
0: Au,
2: yang tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal izin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Bang Kak Ngin lah hadir di berubat kita yo tadi di ngopi pagi nih lah di berubat li. Udah. Salam sehat selalu untuk Ika seperti sahabat budaya oh. Yo seperti sahabat budaya kembali Ren angkat penelpon di 08 12 13 14 10 39. Nah, ade siapa di mana di berubat kita nih? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Berobat ke dokter yang cantik.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan yang di Labun.
0: Yuk Aminah kan?
3: Halo.
0: Apa kabar Yuk Aminah?
3: Alhamdulillah, sehat. Iren apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat lah, oh. Sehat selalu kita, oh.
3: Oh.
0: Apa?
3: Hujan lah, di semua lihat.
0: Apa?
3: Hujan lah, di semua lihat.
0: Dek hujan di Labo, hujan tak di Labo?
3: Amin. Kemarin hujan lah, dikit. Yang hari yang sebelum lah, no, lebat hujan lah.
0: Oh, sekarang nih panas, oh?
3: Panas, eh.
0: Oh, lalu dia mandi lem, Yuk Aminah, nih?
3: Oh, mandi apa baru nak nyelubi ikan.
0: Oh, nak bikin apa li pagi, nih?
3: Nah, sore deh mikin pempek.
0: Lah pempek uli yo. Ikan apa mikin pempek ah?
3: Oh, bingki sedih lah ya 30 sekilo ah.
0: Oh, 30 sekilo. Lah ke pasar kan?
3: Di kampung ada orang jual.
0: Oh, nyuel-nyuel di pinggir jalan ya, pakai motor ya.
3: Ya pakai motor
0: tau. Oh, ya lah pun. Dengar lagu apa pun pagi hari ini yo Mina?
3: Lagu Milen, lagu ano? Mila kata Len. Meleleh.
0: Meleleh.
3: Meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia.
3: Oh.
0: Yolah ditunggu lagu.
3: Salam salam kek kakek Sakamura tadi, semoga sehat selalu. Kek Julia, kek Mama Ratih, ke Rida, ke Rido Roma, ke Sri Antunel, semoga sehat selalu, ke Endera, ke Ibu Kori, ke Bang Alet, ke Bunda Mary, Bunda Sinta, Bunda Rindu, Bude Sumi, ke Lela.
0: Oh, lapun.
3: Emang berakhir bapak nak. Ke babang tampan nak. Kenapa babang tampan di suara di tengah suara?
0: Au, entah mananya, oh.
3: Apa, no? Gika, no? Gi ke Amerika Serikat.
0: Kalau lah.

0: Bu Sati.
1: Oh, ulapun gali-gali yo.
0: Iyalah, ke anakku, ke ayang Beb, semoga sehat selalu. Ke Irene, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih.
0: Assalamualaikum. Dadah, bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Yuk, Aminah. Ada, bikin pempek. Udah, ngerenyam karya jauh. Mendekat layaran-perairan. Alhamdulillah. Sebagai sahabat budaya di belakang Ayu Aminah, kita angkat kembali penelpon di 08-12-13-14-39. Ada siapa yang diberubat nih? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Kayak siapa nih?
2: Bujang Kadel nih.
1: Oh, Bang Bujang Kadel. Apa kabar, Amin. Bang Bujang Kadel?
2: Nah, posisinya di kebun ya.
1: Apa?
2: Di kebun ya, posisinya.
1: Dek, kedenger kok ngomong apa ya?
2: Nah, di kebun ya.
1: Oh, di kebun kan?
2: Oh.
1: Oh, musim apa? Di kebun nanam apa?
2: Nah, musim ini sawit ya. Tapi yang lagi lah, anu lah.
1: Oh, lo tengah manen sawit kan?
2: Ya, Lam.
1: Apa tengah mutik berondol?
2: Nah, hari Minggu tadi mutik lah.
1: Bang Bujang Kadal, nah, di mananya kebun, ha? Nah,
2: di air masuk lah, Pak.
1: Oh, punya, di air masuk lah.
2: Nah, di daerah anu, nah, di daerah Mendu. Yang Mendu, anu, di daerah Mendu.
1: Di daerah Mendu?
2: Ah.
1: Oh, jadi rumah kan dia di daerah Mendu, lah kan rumah Bang Bujang Kadal, kan?
2: Di Paiben lah, orang Paiben gue deh.
1: Oh, di Paiben jauh ge, di daerah Mendu, oh, kebun. Oh,
2: dekat lokasi sungai Mendu deh.
1: Hah?
2: Dekat lokasi sungai Mendu
1: lah. Oh, lapun lah, lo mutik kan berondol lah.
2: Oh, belajar berondol hari Minggu tadi mutik lah.
1: Oh, ini tengah mupok kan?
2: Mereka, ini dari kebun
1: deh. Yo lapun lah, denger lagu apa yang penting sehat, oh?
2: Kurang sehat, ini kurang sehat.
1: Oh, yang penting sehat, Bang Bujang ada lo. Tak
2: lah.
1: Tak lah. Yo nak dengar lagu apa pun nah pagi hari ini.
2: Baiklah ya. Anu ah.
3: Apapun.
2: Gambus aku sama ah.
1: Apa?
2: Gambus. Aku sama.
1: Apanya dia kedengar Iren?
2: Gambus.
1: Oh, jambu.
2: Gambus ah. Anu gambus ah.
1: Dambus. Dambus.
2: Ah.
1: Aku sama.
2: Ah.
1: Yolah ditunggu lagu.
2: Ah.
1: Walaupun titip salam ke siapa? Bang Bujang Kadal.
2: Salam ke Anina deh.
1: Hmm, au.
2: Nyanya tengah mau tempek katanya.
1: Ah.
2: Au nyanya Anina tempek namanya.
1: Au.
2: Ah. Dia Abang Tuyib, Abang Mahmun. Dia atau Saka anu Saka Muram selalu lah. Dia Ajulia. Ya Andera. Ke semua lah.
1: Au lah kayak semua-semua lah, oh.
2: Au tampak dari buka dari A sampai Z dah, juga selalu lah dari Bujang Kadal di Pen Pen.
1: Au lah pun. Yang penting sehat Bang Bujang, oh.
2: Murah rezeki ya.
1: Amin.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek denger Riren. Makasih Bujang Kadel lo, Bujang Kadel yang ada di Paiben sama adiknya lagi di kebun, peknya di kebun, nya tengah nak manen sawit. Alapun seperti sahabat budaya ditunggu lagu Bang Bujang tadinya minta lagu Dambuasnya Abu Samah, udah. Seperti sahabat budaya di belakang Bang Bujang Kadel yang nak bergabung kembali, Renegi tunggu telepon Ika Spradio. Siapa tahu Ika menyampaikan apa di sini Spradi di 08-12-13-14-39. Nah, menleh dek menlah dek diagi nak bergabung, Iren nak hadirkan lagu request permintaan Ika Spradi. Udah kalau kita lanjut kembali di berubat lagi di setelah Iren bacakan kabar Bang Kabel kita di jam 9 nih Spradio. Menagi ada yang bergabung, yo Spradi di 08-12-13-14-39 dengan nomor telepon kayak nomor WA yang sama Spradi udah.

0: Kita angkat kembali penelpon 08 12 13 14 10 39. Nanti siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ko Ayau.
1: Baru ini lihat kembang beli batik.
0: Cakep.
1: Keluarga pinjam di toko kosmetik.
0: Aulah.
1: Wah, Iren, wah amat cantik. Banyak orang yang melirik.
0: Ape, wo? Ape, wo, pantun pagi-pagi ini, wo?
1: Naik motor, daya lengebut. Kami jalannya, kalau benar kabut. Kalau mau bergabung, kita ini berebut. Jadi dapat, jangan kawan kabut.
0: Macam-macam bayi lah Ko Ayau nih. Di mana Ko Ayau? Di pabrik bata kan?
1: Tahu.
0: Oh lah, selamat aktivitas. Oda, sehat selalu. Oda, Ko Ayau.
1: Tahu.
0: Tahu lah pun. Nah, lagu apa pun pagi hari ini?
1: Lagu Pucuk Pisang.
0: Pucuk Pisang. Oh lah, ditunggu lagu.
1: Salam untuk sini semua yang diperompat.
0: Siapa?
1: Salam untuk sini semua yang diperompat.
0: Au lah semen semen.
1: Satu ini banyak.
0: Au lah semen seperadi kita di perempat nih, yo.
1: Tahu.
0: Yo lah pon, tunggu lah gua. Yo, he lah. Makasih yo, Ko Ayau lah bergabung di berubat kita yo dak. Seperadi sahabat budaya, makasih untuk ke semua yang bergabung di berubat tadi ada Julia, lagu Badan Sang, kemudian Bangka Angin di sisi pemandang lagu Puyuh Betina, kemudian Yamina lagu Requesta Meleleh Bahagia, udah Milan Kepalen di Bujang Kadel, oh di kebunnya, pe di kebunnya di ano di mana kebunnya tadi toh di Mendau, udah lagu Dambus dari Abu Sama kita ke terakhir di Ko Ayau, judul lagu Pucuk Pisang. Seperadi sahabat budaya, Ika jangan kemana-mana, Irena hadirkan lagu request pemerintah Ika Seperadi. Oh, tetaplah Ika di 103,9 MHz Seperadi, Irena ngantika hingga jam 10 kelas Seperadi. Jangan kemana-mana yuk.

0: Yo not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Spreadit Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita pagi hari ini dari Belitung Timur di Bacekeku Iren bersumber dari rri.co.id. Pemberhentian 8 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Desperindak Belitung Timur dipertanyakan. Pemberhentian dinilai berpotensi ganggu capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi pasar. Tenaga penagih retribusi jadi berkurang. Juru bicara 8 PPPK yang diberhentikan, M. Nur Masese, ngomong ke-8 PPK turut berkontribusi terhadap peningkatan retribusi hingga 1,2 miliar rupiah. Ia mempertanyakan dasar pemberhentian tersebut. Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan mekanisme evaluasi yang jadi dasar keputusan. Ia juga menyoroti peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2026 tentang pengangkatan dan pemberhentian PPPK yang dinilai berlaku surut. Kepala DPRD Belitung Timur, Fezi Uktol Seza, ngomong akan cari solusi bersama pemerintah daerah. Salah satu siapkan opsi tenaga lewat skema penyediaan jasa layanan perorangan atau PJLP. DPRD juga akan berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, BPASN, untuk cari jalan keluar status 8 PPK tersebut. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini, Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kelak. Dan Spradi Sahabat Budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id. Spradi, oh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRR isu ngeliat, Es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelak, eh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
2: Duh, tahu dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke neng radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengongmu.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Kayak orang dikejar kayak orang gini.
1: Wah,
0: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuman Mai, yuk. Aduh, bengis asal Mai.
1: Oh, nian Rom, pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emang lah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dijubur kuri mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew. Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
1: Mata dah, Rom.
0: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri, tuh. Oh, dia Rom tahu kayak kita, Mai.
1: Tuhan, ya, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah deket, Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
1: Rom, kok ngeri, Mai?
2: Rom, ngeri,
1: Rom. Oh, mata ilah, Mai. Mai, Mai.

0: Mai,
1: yuk kita pulang nak.
0: Mai cepat mai, lari mai. Mai lari mai, lari mai. Mai lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Batang aku lari mai. Mana jam mau lagi mai. Mati lah mai.
2: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada dak mai.
2: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
2: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap kita mai.
3: Ya Allah, ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah, mai, mai, letih ku lah mai. Aduh mai, petman mai.
2: Aduh, letih Rom, Rom.
3: Oh.
2: Kemarin dosa asuk.
3: Aduh,
2: di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah.
2: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Mati
2: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
0: Ku nyer takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah, ingin dek pok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
3: Oh.
2: Cepetlah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa kena mai? Kau ni mai, kau pikir ku ni benuto mai apa cakap kempes? Ni mang mang kau mai, weh mulut au.
2: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kena enggak kayak renggile Rom, tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
2: Nyari anak kepok Rom.
0: Tapi yang kira imang itu,
2: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Dek adehnya mana? Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
2: Orang gile yang macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabai tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
2: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, mai yok.
2: Kena po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nengi leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asen nyabe, ku nih, Rom. Aduh, ya.
0: Oh, mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
2: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yok. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
0: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
2: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
0: Oh.
2: Undang-undang, nak, Rom?
0: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
0: Oh, oh. Adalah, aku tahu lah, mentua, Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
0: Sekarang ni PKN, kata.
2: Oh,
0: Siko ya, deng P, Mai. Dia banyak, dak?
2: Oh, lah pun, eh.
0: Oh, Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
2: Besar perut cemana nya Rom?
0: Kayak nengok tadi tu. Hah.
2: Tak banyak, banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
0: Lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai?
2: Apalah ada yang sensor. Maksudnya gara gile banyak yang sensor Rom.
0: Eh ho imbang
2: ya lah tuh yang paling parah Rom. Ho lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede kok gile kelar Rom.
0: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

hari perempat saya lihat cara budaya Bangka Belitung seprede. Selamat siang kembali bersama Ega Ngantika di 9 hari ini sampai lah di jam 3 sore. Dan saat ini ya kami hadir untuk kebersamaan kita di Pemakan Nusantara ya, yaitu menghadirkan informasi seputar pemakan-pemakan yang ada di Indonesia sampai kelak di jam 11 siang.

Indonesia seperah dio untuk digunakan sebagai masakan itu adalah bangli ya. Ini termasuk dari kelompok temu-temuan yang dikenal dengan nama ilmiah Zingiber montanum ataupun Zingiber casumanar. Ya casumanar ya, dan juga rimpang ini punya aroma khas, kemudian rasa hangat dan karakter pedas yang bikinnya berpotensi memperkaya cita rasa berbagai masakan kuliner berempah. Dan di sejumlah wilayah Asia tropis, bangla itu dimanfaatkan sebagai penyedap makanan, baik dalam keadaan segar maupun dikeringkan terlebih dulu. Basis data tanaman Asia Tenggara, proses ya mencatat rimpang bangla digunakan untuk memberikan aroma pada makanan sebagai pengganti jahe serta disantap sebagai lalapan di Indonesia. Nah, dalam pengolahan masakan, bangla pun biasa dimemarkan dulu atau diiris tipis-tipis bisa ya, atau mungkin dihaluskan kayak bawang, cabai, kunyit, serai dan rempah lainnya. Dan penggunaan dalam jumlah cukup pun bisa menghadirkan aroma tajam yang hangat sehingga cocok untuk dihidangkan berkuah, tumisan, pepes, olahan ikan, kek, masakan yang berbahan daging. Ya, kemudian juga untuk keunikan bangli terletak di perpaduan aroma rimpang, kayak rasa getir yang tidak terlalu dominan kalau diolah dengan tepat. Rimpang segar pacak dimasukkan ke dalam bumbu dasar, sedangkan bangli kering pacak digunakan sebagai bagian dari racikan rempah untuk menghasilkan rasa yang lebih pekat dan juga tahan lama.

0: Apa kabar Kak? Kami kita ketemu puli dengar cerita miak rumah Dwiko neh. Sape lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita miak duwe neh. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai. Oh
2: mai.
1: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
2: Apa ge Mai? Ku kan nak minjam sepidaka Mai.
1: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepida.
1: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepida. Wih, pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
2: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai, Mai. Mai.
1: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
1: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
1: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Bacalah pok nek kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
2: Mai.
1: Kesel Rom.
2: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
1: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom, Rom.
2: Ku nyari gule-gule, Mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula.
2: Au, Mai.
1: Nyari gule-gule, Rom.
2: Au.
1: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
2: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
1: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, kau ingat dulu, Mai? Oh, genger kau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai. Aduh, Mai.
1: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
2: Au, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan ya, Mai. Dek percaya puli kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
1: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti jahe Rom. Yang ngade ge utakku ne begengger denger poknya ne Rom.
2: Basing kalah Mai. Nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wih gaya kan nih Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
2: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menanti barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin gak makan Rom?
2: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak cikar macam ku deh Mai.
1: Aukar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom. Asa saya sedek nyaman rasa ku neo. Alamat adik kenak abis si kok neh. Lah kayak ngeruso kuli lah ini.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
1: Lah kumpadah nian. Adik ujongan neh.
3: Apa?
2: Mai ya.
3: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
2: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
1: Plus, plus, plus. Kaki reto, please, Rom.
2: Mai.
3: Wah, kawah kuda, Rom. Yolah, Mai. Pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, kah. Kawah kuda.
2: Yolah, Mai.
3: Lah, muke kula telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
2: Yolah, Mai, please, Mai. Kantiku, Mai.
1: Please, please.
2: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Yo, Mai, yo. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
2: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak ape dak pok nih rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
2: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada, dak tahu ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yolah, cepat melah kita jalan.
2: Sekarang Mai yo.
3: Dek, tahun depan Rom.
2: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo, temen.
2: Mai Ati Sophia nih.
4: 5.000 wortelna. Kona 3.000 sakit tuwe.
5: Kalau aku mau kabeli uti alias pisang santang sama gula 1 kilo ya. Mau kabuat pisang ijo.
4: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, da eus mah gak tahu nuku mah eta pisang ijo teh.
5: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya, awih didi. Enak sekali ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
4: Aduh, nuhun pisan bece. Ih, bece tetangga yang paling baik.
5: Bece gitu loh.
6: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.

103,94 sekalian Sarem Daya Bangka Belitung Sapredi ya. Untuk tadi seputar Banglai yang merupakan rempah Nusantara yang kaya aroma untuk masakan Sapredi. Ya, untuk selanjutnya ya, ada kajian etnobotani mengenai tanaman genus Zingiber yang menyebutkan bahwa Banglai ini lame digunakan sebagai tanaman pangan dan tanaman tradisional di berbagai kawasan Asia. Ya, dan penelitian itu juga menjelaskan bahwa rimpang Zingiber montanum digunakan dalam kuliner sebagai pemberi aroma, sementara pemanfaatan tradisional lainnya otomatis membuktikan khasiat medisa. Dari sisi kimia bahan, sejumlah publikasi ilmiah melaporkan ada kelompok senyawa seperti fenil butanoid, terpenoid, flavonoid, alkaloid, tanin, dan juga saponin pada ekstra rimpang Banglai. Temuan ini menunjukkan kekayaan metabolit sekunder Banglai, tapi hasil penelitian ekstrak dipajak disampaikan langsung ke manfaat mengkonsumsi Banglai dalam masakan sehari-hari. Ya, dan dalam tradisi kuliner Nusantara, Banglai pun pacar diposisikan sebagai rempah penguat aroma yang membantu menciptakan lapisan rasa yang lebih kompleks. Pemakaiannya juga mendukung pengenalan kembali rempah lokal, terutama ketika masyarakat mulai mengeksplorasi bahan pangan ya yang asli untuk menghadirkan menu rempahan maupun produk kuliner khas daerah. Biar kualitasnya tetap terjaga, Banglai pun sebaiknya dipilih yang rimpangnya padat, dek belendir, dan dek bejamur, kemudian dicuci bersih sebelum diolah. Rempahnya pun ideal digunakan sebagai bagian dari bumbu masakan, bukan sebagai pengganti pengobatan, sedangkan orang dengan alergi terhadap keluarga jahe-jahean perlu berhati-hati saat mencoba. Banglai memperlihatkan bahwa rempah Nusantara bukan hanya pelengkap rasa, tetapi bagian dari pengetahuan pangan yang diwariskan lintas generasi, dan dengan pengolahan yang tepat, aroma pacak memperkaya masakan berempah, sekaligus membuka peluang inovasi menu bumbu siap pakai kayak produk kuliner lokal yang mengangkat identitas bahan Indonesia.

Selamat siang, Sobradi, sahabat budaya. Gerakan membaca diharapkan semakin tumbuh dari desa yang mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Kabupaten Bangka. Hal itu pun disampaikan narasumber lokakarya literasi Ira Esmeralda. Pembekalan itu dilakukan Taman Bacaan Masyarakat ataupun TBM Para Madina melalui lokakarya pengembangan penggerak literasi kampung. Kegiatan digelar di Balai Desa RY pada Selasa tanggal 22 September 2026. Ketua TBM Para Madina Nur Hasanah mengatakan lokakarya tujuannya untuk meningkatkan kemampuan penggerak literasi dalam susun program dan kelola Taman Bacaan. Para peserta yang mayoritas ibu rumah tangga di Desa RY diberi materi strategi pengelolaan Taman Bacaan hingga pemanfaatan bahan bacaan lokal. Narasumber lain dalam kegiatan tersebut yaitu Afrian Gusti Kewahar Saksono. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Ini lagi kan?
1: Ketingkah macam raja, padahal kacung.
0: Gak berkaca kamu ini.

Baik, kembali 103,9 sekalian. Sore budaya Bangka Belitung. Seperti itu kebersamaan kita kali ini di UMKM kita ya, seputar informasi ide usaha ataupun ide bisnis yang kami hadirkan, hingga nanti kita akan dengarkan juga kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Sengkeliat kayak sekitar. Dan kali ini sebenarnya seputar beberapa ide usaha ya, ataupun ide jualan di bagasi mobil yang pacak jadi ladang cuan. Yang punya bagasi mobil, bagasi uto, kira-kira dok, itu ternyata bisa kita manfaatkan dan bisa menjadi ladang cuan untuk kita. Jadi lapak jualan tuh memang jadi salah satu kendala yang sering kali dihadapi ketika hendak memulai usaha, karena mencari solusi yang strategi dengan biaya terjangkau tuh dek gampang, seperti alias saroh dok. Tapi tenang baik, karena kita pacak memanfaatkan mobil untuk berdagang dengan sistem keliling, dan ide jualan di bagasi mobil juga dek terbatas ya, sehingga pacak dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nak tahu apa baik kira-kira produk atau pelayanan yang pacak dijual? Nah, oke, yang pertama Predi, jual barang ataupun jasa itu menggunakan mobil tergolong potensial juga. Mekanisme usaha ini menawarkan fleksibilitas lokasi dan juga memungkinkan untuk menjangkau target pasar langsung. Konsepnya juga sebenarnya simple dan dek memerlukan lahan yang luas. Dengan utuh, dengan mobil kita dek perlu repot mengemas barang dagangan ketika nak pindah ke tempat lain. Jadi berbagai ide jualan pakai utuh yang dek boleh dilewatkan adalah mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi lah ya untuk kita semua. Nah, yang pertama jualan peralatan rumah tangga. Jadi produk yang umum diperdagangkan menggunakan mobil adalah peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Dalam hal ini mobil yang dipakai biasanya adalah berukuran besar. Ya, ada pun ke kumpulan peralatan yang dan juga perlengkapan rumah tangga yang bisa disediakan seperti perlengkapan kamar mandi, ya sikat gigi misalnya, kemudian handuk kecil, ya sabun mandi, shampoo, sabun cuci baju, sikat, pokoknya banyaklah perlengkapan mandi lah gitu ya. Kemudian peralatan dapur ya, barang-barang kecil yang sering diperlukan macam pengupas sayur, buah multifungsi, spatula silikon, cetakan kue dan lain sebagainya. Kemudian produk kebersihan dan juga penyimpanan dan juga organizer kayak misalnya hanger ya, rak kecil lipat, kontainer, jepitan jemuran, toples ya dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi alternatif lah yang untuk dijadikan sebagai bahan jualan kita. Kemudian jual makanan berat ya, macam besi, odok. Ya, ini untuk ide jualan di bagasi mobil dengan produk makanan berat macam bubur misalnya, nasi kuning pecel ya, atau mungkin nasi uduk. Dan konsep ini seringkali disebut dengan sebagai mobile kitchen ataupun dapur berjalan. Ya, Supredi, walaupunlah banyak dikembangkan, tapi tetap patut dicoba. Penjual nasi kutar dengan mobil itu gampang ditemukan, terutama di area ramai macam taman, kemudian car free day, ataupun alun-alun. Dan untuk memberikan kenyamanan bagi pembeli, jangan lupa sediakan meja lipat sekaligus tempat duduk bagi yang nak makan di tempat, Supredi.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datang.
2: Lah, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut, kayak Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar, Mayo. Kau lagi, Rom. Lah, malak kau, aku dah. Deng lah dompet kau tuh, lalu kau buang, Bella. Dek-dek suara isi, isi geng-geng sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mayo, kan ada duit, Mayo.

0: Iyalah Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek. Adi yang muat, tapi je banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube mai bagi kue, naga sari nih mai o.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha. Nyaman.
0: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
1: Deng lah, Ro. Makan-makan lah. Deng kek biseng lah.
0: Oh, Bi.
1: Apa
0: kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
2: Aok lah. Kue bangka gale nih. Ada apa? Kruket.
0: Mantap,
2: Ro. Yot, nih lembut ubi nih. Nago sari banyak nih. Nih lakso wade. Pantia wade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan bi. Oh, mati lah bi kena keracun.
1: Nyepok racau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih bi.
2: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue dia lebih nih bio.
0: Ngapain bi tidak berjual kue lain bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apa mau kue nyenyen?
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi. Oh, kau ni nak buat kue apa nih bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau membuat dong. Gi anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo ku pemai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
3: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa ya kak makan semua nak?
0: Berapa ya kak mai?
1: Ku lemet dua, apem sih kok, yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, Garuk, berapa, banyak, Rom? Epok mai lima mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, perut karung.
4: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Aau bener nian mai, Rob apa kata Ika tadi ya? Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh, pamal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadilah kok. Kue saya ngerenyam lah gue kayak maik kayak Rob nih.

Baik, kembali 103,9 perempat sekalian, Sarem Daya Bangka Belitung. Seperti seputar tadi ya, ide usaha atau ada jualan di Bagasi Uto ya. Kalau tadi ada jualan makanan berat, tapi bukan berarti itu harus kita jual besi yang berat gitu, Pradio. Nah, berikut adalah usaha minuman segar. Jadi pilihan usaha yang menjanjikan lainnya menggunakan Uto adalah jualan minuman segar dengan varian beragam, misalnya kayak es cincau, es teh, es kelapa muda, es jeruk, dan lain sebagainya. Dan sama kebutuhan jualan pun pecah dikemas secara praktis di bagasi mobil ya, biar banyak yang beli. Carilah lokasi ramai

kayak strategis ya, dekat area olahraga misalnya, sekolah ataupun kantor. Alternatif berikutnya adalah bisnis makanan ringan. Jadi selain bubur, nasi, lauk pauk, cemilan ataupun snack yang termasuk menu jualan makanan di mobil pribadi yang patut dipertimbangkan, jenis usaha mandiri ini pun tidak membutuhkan modal besar. Cemilan pun yang bisa disediakan macam keripik singkong, mie lidi misalnya, basreng, makaroni pedas, kerupuk ya, kerupuk seblak, keripik kaca dan lain sebagainya. Ya, tawarkan sistem ecer dengan alat takar ataupun toples besar. Kita pun pacak bikin kemasan kecil yang langsung siap jual. Siapkan packaging untuk memikat perhatian konsumen. Kalau bisa kita siapkan packaging yang unik, yang menarik gitu, seperti. Kemudian jual pakaian. Nah, ini untuk yang ingin menentukan produk jualan di bagasi uto, jangan khawatir karena kita bisa kayak memikirkan ini ya, kita memikirkan hobi ataupun hal yang kita suka untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Kalau tertarik di bidang fashion misalnya, tidak ada salah juga kita untuk menjual aneka macam pakaian, mulai dari kemeja, celana, pakaian muslim, baju anak, sampai PL juga, it's okay, cocok. Kemudian juga adalah oleh-oleh tradisional seperti misalnya kayak gantungan kunci, kaos, keripik khas kita misalnya, kemudian olahan permen, kerajinan bambu, kue kering dan lain sebagainya. Mungkin kita ini kan kayak ya getes, kericu gitu, Predi. Dan lokasi yang cocok dipilih untuk memasarkan produk dagangan itu yaitu di alun-alun, terminal, bandara, objek wisata ikonik ataupun tempat ramai wisatawan. Ada juga food truck gitu ya. Nah, ini punya mobil van tapi nganggur di rumah, coba alih fungsikan jadi food truck tadi. Ini jualan pakai uto ini pun punya konsep yang ringkas dan lebih hemat biaya. Bukan tanpa alasan sebenarnya, Dek. Kita tidak perlu menyiapkan meja, kita tidak perlu menyiapkan kursi ataupun perlengkapan pendukung lainnya. Dalam hal ini, sistem pembelian yang diterapkan adalah takeaway. Jadi, produk yang bisa dijual itu cukup beragam. Saat ini banyak yang berminat dengan Korean food, macam kimbap, ya, samyang roll, ataupun juga corn dog. Pertimbangan untuk menjual makanan itu, pertimbangan juga ya untuk menjual makanan tadi. Terus juga adalah berdagang sayur kayak buah. Kopi keliling juga pacak, Predi. Tebakan juga jualan aksesoris dan juga craft dan merchandise K-pop yang tengah naik daun sekarang ini. Yuk, tuh tadi beberapa alternatif ya untuk ide jualan di bagasi uto kita, pacak berjalan ya. Kalau misal jual makanan berarti kita adalah kitchen, apa tadi, mobile kitchen, dapur berjalan. Ya, itu dia informasi yang kami berikan, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, Nasa Pradi.

untuk saat ini di jam 11.50 menit. Kita nantikan di jam 11.52 untuk kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Sungai Lidah sekitar, yang juga akan dilanjutkan dengan sajian musik instrumentali ya di siang hari ini, hingga nanti kita juga akan ikuti rangkaian acara Sarana Budaya Nusantara jam 1 sampai jam 2 siang. Pastikan terus ya kami di Perempat Sungai Lidah, Sore Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, seperti untuk berikutnya di jam 1 siang, saat kita untuk bergabung ke RRI Pro 4 Jakarta untuk kita ikuti Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia Barat.
1: Dibatasi kami. Jadi selama berapa bulan-bulan nih kami itu nggak dapat nak nyalurkan ke tiap-tiap kios. Dipersulit lah ibaratnya kan. Bukannya gimana? Karena kan istilahnya dari peraturan kemarin itu kan orang-orang penyuruh umum.
2: Sholat meminta hujan yang mana dilaksanakan 2 rakaat. Di rakaat pertama ada 7 kali takbir dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir.
3: Selamat siang mendengar Radio Republik Indonesia, sungguh dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pengerit di Tanjung Pandan keluhkan pembatasan pengisian di SPBU sebut pengaruhi penyaluran Pertalite di tingkat kios pengecer. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama masyarakat menggelar salat istiqsa di Masjid Agung Darussalam Anggar untuk memohon turunnya hujan.

0: Dengerin inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Rabu di 23 September 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami awali dari berita yang pertama, di mana pendengar pengeri di Tanjung Pandan keluhkan pembatasan pengisian di SPBU, sebut pengaruhi penyaluran Pertalite di tingkat kios pengecer. Arif Juliantoro melaporkan.
1: Nggak dapat nangerit kan, dibatasi kami. Jadi selama berapa bulan-bulan nih, kami itu nggak dapat nak nyalurkan ke tiap-tiap kios.
2: Pengerit BBM menggunakan sepeda motor di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung mengeluhkan pembatasan pengisian di SPBU yang membuat pasokan ke kios-kios pengecer ikut terbatas. Pengerit BBM Kiki mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung hampir sebulan. Dalam kondisi normal, dirinya bisa mendapatkan BBM hingga belasan jerigen dalam sehari untuk kemudian disalurkan ke sejumlah kios di Tanjung Pandan. Saat ini pengisian yang diperoleh jauh lebih sedikit, bahkan dalam beberapa waktu terakhir Kiki hanya mendapatkan sekitar 1 jerigen yang dibagikan dalam 2 kali pengisian.
1: Tidak dapat nangerit kan, dibatasi kami itu. Jadi selama berapa bulan-bulan nih, kami itu tidak dapat nak nyalurkan ke tiap-tiap kios. Dipersulit lah ibaratnya kan, bukannya gimana. Karena kan istilahnya mereka dari peraturan kemarin itu kan orang-orang tuh nyuruh umum masuk ke sini. Seandainya kalau pengerit ini benar-benar dia apa dipermudah ibaratnya, tetap Pak di kios-kios itu ada semua. Tersalurkan semua.
2: Kiki menyebut BBM yang diperoleh pengerit sepeda motor langsung disalurkan ke kios atau pengecer. Keterbatasan daya angkut juga membuat pengerit motor lebih banyak melayani wilayah Tanjung Pandan. Ya, sekaligus membantah anggapan bahwa BBM yang dibawa pengerit motor diperuntukkan bagi penambang. Menurut Kiki, pengerit selama ini membantu memenuhi kebutuhan BBM di tingkat kios. Kiki berharap pembatasan terhadap pengerit dapat dievaluasi sehingga penyaluran BBM ke kios-kios kembali berjalan lancar. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama masyarakat menggelar salat istisqo di Masjid Agung Darussalam Manggar untuk memohon turunnya hujan. Septrianingsih melaporkan.
3: Atas inisiasi dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur melihat kondisi di daerah yang memang sudah kekeringan.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama masyarakat menggelar sholat istisqo di Masjid Agung Darussalam Manggar untuk memohon turunnya hujan. Sekretaris Umum MUI Belitung Timur Ustadz Tri Mario Sandi mengatakan pelaksanaan sholat istisqo tidak hanya menjadi momentum untuk memohon hujan, tetapi juga mengajak masyarakat melakukan muhasabah dan juga introspeksi diri. Ia pun menilai perubahan siklus cuaca dan hujan yang terjadi saat ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian lingkungan.
3: Sholat istisqo itu adalah sholat meminta hujan, yang mana dilaksanakan 2 rakaat. Di rakaat pertama ada 7 kali takbir dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Bahwa selain minta hujan kepada Allah agar diturunkan hujan di Belitung Timur, di 7 kecamatan di Belitung Timur, ada ajakan khotib yang lain juga untuk kita, yaitu ajakan khotib adalah agar supaya kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita memperbaiki hubungan kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia, dan jangan lupa juga memperbaiki hubungan kita kepada alam semesta ini.
4: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pelaksanaan sholat istisqo menjadi salah satu ikhtiar bersama pemerintah dan juga masyarakat dalam menghadapi kondisi kemarau yang terjadi saat ini.
5: Yang hadir berdoa, seluruh masyarakat yang ada, kita ngajak berdoa supaya berjalan semua ke dalam waktu dekat hujan. Kalaulah hujan, masyarakat kita tidak susah. Tapi tadi juga saya sampaikan, jangan ada yang merasa khawatir. Saya sudah minta 7 kecamatan dan pemerintah daerah juga akan supply. Supaya masyarakat kita dapat air bersih ya khususnya, untuk minum, apa segala.
4: Terakhir pun yang juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan serta mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan selama kondisi cuaca masih kering. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertama berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya, di mana pemerintah Kabupaten Bangka menggelar advokasi kemitraan pembiayaan JKN nonaktif pada kelompok prioritas. Irwan Olia Rahman melaporkan.
6: 19.077 yang dia tidak aktif lagi, jumlahnya banyak.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar advokasi kemitraan pembiayaan JKN nonaktif pada kelompok prioritas di ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani mengungkapkan gambaran situasi capaian UHC atau Universal Health Coverage di Kabupaten Bangka yakni 98,70%. Namun begitu, sebanyak 19.077 jiwa pada desil 1 dan 5 sudah tidak aktif dalam kepesertaan JKN akibat menunggak.
6: 19.077 yang dia tidak aktif lagi, jumlahnya banyak. Itulah itu kalau dikali 35.000. 19.077 itu berada di desil 1 sampai desil 5. Yang betul-betul mereka harus dibantu, harus diselesaikan, harus kita bayar. Karena mereka berhak, kan kesehatannya hak orang, hak warga negara ya.
7: Dalam rapat tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani mengajak berbagai pemangku kepentingan seperti Basnas, Forum CSR, perbankan, perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membantu persoalan peserta JKN desil 1 dan 5 yang sudah tidak aktif. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan, ini merupakan langkah awal untuk mengadvokasi kemitraan pembiayaan JKN nonaktif.
8: Kita lihat situasi hari ini, karena ini kan kita baru tahap awal ya untuk melakukan advokasi. Tentunya ini dipimpin Pak Sekda, setelah tadi juga mendengar arahan Pak Bupati, bagaimana nanti komitmen para pihak-pihak potensial. Di antaranya kami sudah advokasi informal dengan Bang Sumsel, dan juga Bang Sumsel bersedia prinsipnya, tetapi tentunya mereka juga kan harus mendapat persetujuan secara berjenjang gitu. Tadi kalau melihat arahan Pak Bupati kan 30% ya, ya mudah-mudahan kita optimis dengan dukungan beliau selaku kepala daerah, tentunya ini juga sejalan dengan visi misi pemerintah daerah, estetika pemerintah pusat. Ini harapannya adalah menjadikan kolaborasi yang efektif untuk pembiayaan.
7: Nora Sukmadewi berharap langkah ini menjadi kolaborasi yang efektif untuk membantu pembiayaan kepesertaan JKN desil 1 sampai 5. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tingkatkan pemahaman disabilitas tentang kepemiluan. Debi Nirwandi melaporkan.
9: Kegiatan hari ini kami dengan sengaja mengundang para guru pada sekolah disabilitas ya.
10: Dalam rangka meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas mengenai kepemiluan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawas pemilu secara inklusif dan aksesibel, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan bertajuk Penguatan Kepemiluan kepada Disabilitas Tahun 2026. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bangka Belitung, Sahirin mengatakan kegiatan ini secara khusus melibatkan para tenaga pengajar dari sekolah-sekolah yayasan disabilitas. Langkah ini diambil agar nilai-nilai demokrasi dan edukasi kepemiluan dapat menjangkau komunitas-komunitas marginal secara lebih efektif. Sahirin menjelaskan upaya ini merupakan langkah awal Bawaslu dalam melakukan persiapan jangka panjang menghadapi pemilu 2029. Ia berharap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat terkawal sejak tahap awal hingga akhir pemilu.
9: Kegiatan hari ini kami dengan sengaja mengundang para guru pada sekolah disabilitas ya, karena kepentingan kami tujuan kami mengundang mereka biar tujuan untuk penguatan demokrasi kepada komunitas-komunitas marginal dan saya sampaikan bahwa banyak hak teman-teman disabilitas yang perlu kita kawal bersama untuk melakukan penguatan-penguatan demokrasi. Harapan kami di setiap tahapan dari mulai pemungutan data pemilih sampai dengan terakhir nanti tahapan pemungutan dan hitungan suara, teman-teman disabilitas bisa terkonek dengan Bawaslu.
10: Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangka Belitung periode 2012-2017 Zulteri Absupi hadir sebagai
11: Okay. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
12: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita penanam muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
11: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
12: Siap.
11: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
12: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
11: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali biasa, cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Tapi ya, sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuk ke situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
12: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
11: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya, sastra lisan atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kata kita menggunakan peta digital
12: untuk ya, jadi pulang ke menghidupkan baik cerita rakyat. Ya. Ya. Oke. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri. Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
11: Ya, ya sebenarnya kakak, bukan hanya cerita rakyat. Ya. Yang sama, ya. Yang semua yang namanya
12: daerah sendiri-sendiri. Rakyat, ya. Ya.
11: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja, mereka tidak tahu bahasa daerah karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
12: tidak, sudah
11: hilang.
12: Hilang gitu.
11: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul,

0: memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Ya? Ya, tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Ya. Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Jauh.
0: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh gitu. Ya.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
0: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian ya.
0: Pelestarian belum ada itu.
1: Ya. Budaya-budaya kita
0: belum ada itu seperti
1: anak muda.
0: Iya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
0: Iya. Sebenarnya kita membuat mengtransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita, ada 10 episode kita bagi dia, 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
1: Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
0: Batasnya.
1: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
0: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
1: Anak-anak.
0: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi, tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang
1: tadi,
0: yang digitalisasi.
1: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencen atau pen

0: cerita baru melalui media digital atau bagaimana Piran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar.
1: Oh iya, untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
0: Digital macam ya.
1: Mereka buat TikToknya atau mereka buat kan video reel,
0: konten apa?
1: Ya, atau video animasi, itu betul seperti itu.
0: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
1: Konsep menghidupkan kembali.
0: Hidup kembali ya?
1: Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu. Ya. Suri sudah mati, kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan? Seperti itu. Maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Gitu. Jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
0: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
1: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya? Video animasi, lalu belum sampai ke peta digital, itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai
0: konten
1: itu.
0: Konten media atau digital begitu.
1: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
0: Ya baik, mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
0: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
0: 0812-9971.
2: Iya.
0: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
0: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Ada. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444
1: Jakarta di 021 35 04 510 atau di 0812 112 4928. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pok Nopa belaam-belaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pok Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya. Panggil
3: ibu Insum aja ya, ibu Malawat, ibu Insum.
4: Iya.
3: Salam kenal ya bu ya.
4: Oke, siap kali.
3: Kenal dari Jakarta bu, Jakarta ke Manokwari.
4: Berapa
3: lama banyak ongkosnya bu ya? Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Ini memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya
4: iya,
3: interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Ya. Nah Bu, seperti apa Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu. Seperti ya banyaklah Bu ini produksi konten. Konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih bu. Bagaimana bu, sampai ini kreatif nggak bu, kreatif lokalnya untuk merancang apa namanya nasi kearifan lokalnya. Itu dua ya bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari
4: iya,
1: sudah?
4: Iya. Biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Pasti orangnya cantik. Iya. baik cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Digital, oke. Okay. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini kondisi Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu, bukan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuatu masih bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi. Apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silahkan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa ya.
1: Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suami, tahu dia bukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari, selama seminggu itu setiap hari, telur-telur itu minta satu demi satu. Satu demi satu,
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang terbesar yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Okay.
1: Ya. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa. Heeh.
4: Ya, jadi keemang terputus itu. Lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bangkus di Batanta, Salawati, dan Musol. Kemudian satu anak yang kemudian laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian Pintake itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya, ya agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo. Iya. Baik. Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya banyak. Anggaran iklan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di Utara lalu Maluku Tengah. Saya kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berburu pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga tentang keluarga.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak itu sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah membuat bisnis project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kasuari.
1: Apa?
4: Kasuari itu Budi Kasuari.
1: Oke.
4: Okay. Salah satu Budi Papua.
1: Iya.
4: Itu Budi Kasuari ini versi dari Maluku Selatan.
1: Oke, okay, baik. Ini
4: versi Pataku juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini?
4: Ya, sebenarnya bukan karya. Kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Oke, okay, baik. Nah,
4: karena cerita itu milik masyarakat, terutama cerita bukan milik individu.
1: Oke, okay, siap. Yeah. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya,
1: kenapa Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari.
1: Iya, silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya.
5: Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
5: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah? Sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua. Biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Bu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Selamat dari kursi. Siapa Bang Lexi?
2: Ya.
5: Dari me.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Manokwari. Oke, 3 pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama, peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya membangun yang biasanya ditutupkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah. Operan sekolah.
4: Kan ya?
2: Iya.
4: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau sebenarnya Batak ini apa?
1: Danau Toba. Ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tubi. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung menjadi cerita lokal yang penuh sama tentang danau.
1: Oke.
4: Okay. Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua yang sama. Sehingga mereka tidak punya tekanan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke.
4: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawan SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado.

0: rupanya gua.
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 gua lah, jam 2.

Selamat siang, Sopradi sahabat budaya. Gerakan membaca diharapkan semakin tumbuh dari desa kayak mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Kabupaten Bangka. Hal itu disampaikan narasumber lokakarya literasi Ira Esmeralda. Dikatakan dengan penguatan kapasitas para penggerak literasi, gerakan membaca diharapkan semakin tumbuh dari desa kayak mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Kabupaten Bangka. Pembekalan itu pun dilakukan di Taman Bacaan Masyarakat ataupun TBM Paramadina melalui lokakarya pengembangan penggerak literasi kampung. Kegiatan digelar di Balai Desa RW Selasa pada tanggal 22 September 2026. Ketua TBM Paramadina Nur Hasana mengatakan lokakarya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penggerak literasi dalam susun program dan kelola taman bacaan. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 2.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: delay.
1: Delay kan ya?
0: Ketika macam raja, padahal kacung.
1: Gak berkaca kamu ini.

0: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang atuh imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayo?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet.

Baik, kembali 103.94 sekalian, Suara Budaya Bangka Belitung. Seperti untuk informasi kali ini di kebersamaan kita untuk bergaya tapi beragam budaya. Kali ini kita punya informasi nih ya, seputar duit ya. Ini sekarang tengah ramai diburu uang 100.000 yang bertanda tangan kan Purbaya yang tetap sah gitu, spreading.

Ya, seperti uang rupiah tahun cetak 2026 yang mencantumkan tanda tangan Menteri Keuangan Prabowo Yudi Sadewa ke Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio tetap merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakosa menjelaskan pencantuman tanda tangan Menteri Keuangan ke Gubernur BI pada uang rupiah kertas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan ke Penguatan Sektor Keuangan. Dan berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 huruf D Undang-Undang Mata Uang, rupiah kertas masih paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam penjelasan ketentuan tersebut, pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, sedangkan Bank Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Ya. Jadi Pradi, uang 100.000 rupiah yang bertanda tangan Pak Purbaya itu tetap sah ya, dan dikatakan pula dengan demikian tanda tangan yang tercantum pada uang rupiah disesuaikan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat sesuai dengan proses penetapan dan produksi uang rupiah. Jadi BI menegaskan uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan dan Perry Warjio selaku Gubernur BI merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan juga. Ya, Deni juga menegaskan pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur itu tidak mempengaruhi keabsahan uang rupiah yang telah diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat pun tetap bisa menggunakan uang rupiah tersebut untuk berbagai transaksi sehari-hari. Perubahan pejabat yang terjadi setelah uang diproduksi dan diedarkan D serta merta bikin uang tersebut menjadi D berlaku Pradio. Dan untuk produksi uang rupiah pada periode berikutnya, tanda tangan yang tercantum akan menyesuaikan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang menjabat pada saat proses penetapan dan produksi dilakukan. Dengan macam itu Supriyadi, perbedaan name ataupun tanda tangan pejabat pada uang rupiah yang beredar merupakan bagian dari proses pengolahan dan produksi rupiah, bukan penanda bahwa uang tersebut sudah tidak berlaku. Ya. Oke, dan ini juga sempat viral di media sosial ya, sebelumnya viral di media sosial dan komunitas pecinta uang kuno yang mendadak ramai memburu uang kertas pecahan 100.000 rupiah tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026. Dan perhatian tertuju pada lembaran uang tersebut karena memuat tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan dan juga Perry Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia Prade. Fenomena ini pun mencuat setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan. Kondisi ini bikin masyarakat ramai-ramai memeriksa uang pecahan 100.000 rupiah yang mereka miliki, terutama untuk mencari lembaran dengan kombinasi tanda tangan tersebut.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemanapun, terus seseorang tuh nawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak di kita cube, dak di kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai bumi serumpet sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagian masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disambar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dapun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah dia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik supaya keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah, bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

Baik, seperti di saat ini lagi di penghujung kebersamaan Ega Gantika di kesempatan hari ini ya, bersama perempat sekalian. Berikutnya di Bang Wanda Ganti Pradi sampai kalau ada jam 8 malam. Untuk Tuk Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nak kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, belum ada orang terlantar. Orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nak baru, Kupi Manggar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, seperti saudara sobat budaya di mano bae. Kita bahas baso blinyu ya. Oke, di awal jumpa kita di kesempatan sore hari ini, Ika diganti keku Anda Sona. Dan baiklah, ada informasi di kabar berita terlebih dahulu ku sampaikan. Dari Pangkal Pinang dilaporkan dalam rangka meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas tentang kepemiluan serta juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu secara inklusif dan aksesibel. Dalam hal ini Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung gelar kegiatan bertajuk penguatan kepemiluan kepada disabilitas tahun 2026. Dan sobat budaya, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Babel, Sahirin, menyebutkan bahwa kegiatan ini secara khusus melibatkan para tenaga pengajar itu dari sekolah-sekolah yayasan disabilitas. Dan langkah ini diambil supaya nilai-nilai demokrasi dan edukasi kepemiluan serta juga menjangkau komunitas-komunitas marginal secara lebih efektif. Dan hari ini sengaja mengundang para guru di sekolah yayasan disabilitas supaya tujuan penguatan demokrasi ke komunitas marginal itu pacak tersampaikan. Dan sobat budaya, banyak hak kawan-kawan disabilitas yang perlu dikawal same-same. Dan sekian kabar berita.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

0: Ya, baik, Supradi, saudara sobat budaya. Wow, langsung ada telepon. Baiklah, kita terima dulu. Halo, Berincak Budaya. Kan, giler diangkat, putus enggak we. Periksa dulu pulsa tuh. Ini Supradi, saudara sobat budaya di mana baik Kak di kesempatan kali ini. Hari ini kita ngobrol soal bahasa isyarat. Ya, karena hari ini diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ika punya kawan yang bisu, tuli, macam tuh. Nah, pasti Ika tahu kok. Gila, Bang Wanda jemput bisu tuli. Tapi jangan salah, orang-orang yang itu mereka lebih bangga, lebih senang disebut tuli ya, penderita tuli seperti itu. Maka kita pakai bahasa itu. Oke, halo, Dicap deh. Yo, coba lagi. Nah, ini diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional. Kalau aku dulu kecil tuh lagi sering lah berbahasa isyarat tuh, karena ada tetangga yang memang punya kelebihan itu. Dia dak pacak ngomong, terus dia juga dak pacak denger. Jadi ya kita sambil belajar juga, belajar bahasa isyarat. Halo. Halo, Berincap Budaya.
1: Budaya. Wah, sampai hati.
0: Wah, sampai hati ya. Oke.
1: Berapa kali mama nelpon, sikit aja angkat. Oh, akhirnya.
0: Wadi, ano, pulsa.
1: Pulsa, alhamdulillah, pulsa aku, Pak.
0: Wadah, wow.
1: Karena RRI 4-1 kedua ini, R anak Radhi kesayangan mama.
0: Oh, ngomong-ngomong nih mama Rati, ano, dak? Pernah punya kawan yang bisu tuli macam tuh?
1: Ade.
0: Ya?
1: Tapi sekarang dia ade kalau anaknya.
0: Sampai sekarang.
1: Orang tua dekat kami
0: nih. Oke, macam mana nih bahasa? Anu apa komunikasi ya?
1: Mama dia kalau mama sini ngok mulut dia, gerakan mulut dia, kita tangan dia. Kalau mama lo paham apa yang dia umumnya dia, apa yang nak dia macam tu kan?
0: Oh, kalau mama Rati ya, macam mana ngomong?
1: Kalau ngomong dia tu mama pakai syarat juga, misalnya.
0: Cube cuman ni.
1: Ikan.
0: Cube cuman ni.
1: Anak yang pasti untuk dibikin bentuk macam tu, dia lo paham.
0: Oh, cube cuman ni, cube lo, kuning ngok.
1: Bukan nak nengok, nengok ke rumah mama sih.
0: Oh, tak lihat, noh.
1: Maka video call saja, ni tak ada mama cari niat ikan tu, macam tu, macam mama ikan.
0: Ah, oh, agak sadar berarti. Oh, jadi masalah, macam tu,
1: mama,
0: memang.
1: Mama kami dia, mama nengok gerak mulut, kayak gaya tangannya.
0: Oh, akhirnya kita tahu juga bahasa tu.
1: Tahu, walaupun kita tidak ada belajar dalam pelajaran untuk puna bisma puna rumah tu anak tu mama paham.
0: Oke lah.
1: Karena kan tidak sering bergaul juga kayak mereka tu.
0: Oke lah, cuba lu mama Rati minta lagu dengan bahasa isyarat.
1: Dengan bahasa isyarat ni lagu ni judulnya apa namanya, dari Imam S. Arifin tu. Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah men.
1: Tiada kata berpisah.
0: Ah, ini baru bahasa isyarat.
1: Antara kau dan aku.
0: Ah, iya.
1: Yang tak pernah terucap.
0: Aduh.
1: Aduh, mau apa sih ini
0: ya? Oh, mentu dah seputar lah. Long Mama Rati bela nyanyi, cuman nih.
1: Apa nyanyi?
0: Langsung nyanyi, weh. Tak usah diputar lagu, wak.
1: Bisa aku memang sebenarnya
0: benar lah.
1: Karena RRI 4-nya banyak yang jadi artis-artis. Ya, betul, terpakai istirahat.
0: Oke lah, lanjut. Nah, salamat ke sape? Lanjut.
1: Salamat dulu.
0: Ke sape salam?
1: Mama tuh jangan lupa, ada yang putar.
0: Supaya
1: ke RRI 4, kan?
0: Oh.
1: Salam untuk Julia. Julia agak tidur pak, mak agak panas sendiri tidur agak lah. Abah Julia, buat kakek Samura, buat yang beserta mak Tina juga, buat Marni, buat yang Iin juga, semoga lu manis batun es hari pagi panas nih. Buat Yuki Tridi sering menanti, buat Bang Amat kita. Buat kakek murah juga, buat Mang Bujang di Pinoak Batang, buat Bu Mary di Hermes, buat Bunda Sumi di Parit Larang, buat Panji di Pasgar, buat Pak Irwan juga di Nangmono, juga buat Pak Ibrahim di Mesuk, buat kakak Atuk Dairi, dan juga buat Bang Herman juga di Sungkap. Khususnya untuk kakak pun tertua di Sungkap, terus di RE 4. Tapi tidak pernah gabung, tidak pernah mencet, kata dia, tidak tahu cara gabung. Cuma dia memang yang kalau di RR4, dia tahu semua lagu apa. Jadi kita lah untuk kakak winter tua itu, semoga selalu, semoga diberkahi umur, diberi rezeki yang berokah. Gua cuma mualah dari asbazin, oh buat Ambera juga. Ambera kalau nak kue itu jangan buat mak kue itu, kalau dekat juga lu yang. Jangan untuk berkaya salam itu. Juga buat yang lagi ganteng di RR itu 4, nah, semoga saya selalu beserta anak bujang, beserta ayahnya juga. Ulangnya hati-hati.
0: Apa
1: waktunya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Mama Rati ya. Kelak ditunggu lagu Tiada Kata Berpisah. Itu dosa berpisah bila pun. Okey, lanjut. Kita buka lagi line telefon. Yang nak bergabung, langsung aku tunggu.

0: Oke, okay, baik kembali. Kita buka line telepon. Halo, Berincak Berdaik.
1: Halo, Berincak Berdaik. Wahai sampai hati.
0: Sape ne?
1: Orang Seri Menanti.
0: Seri Menanti, sape? Seri, oh.
1: Ayu Fitri.
0: Oh, Ayu Fitri. Sehat, yuk.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, wow. Nonton pawai dak?
1: Pawai di mana?
0: Tak tahu kisah. Olah lewat, oh, 17, oh.
1: Ya, siap.
0: Lagi kape yuk, Fitri, nih?
1: Lagi duduk lah, nonton, nih.
0: Nonton apa?
1: Nonton ke radio, nih.
0: Men radio kan kayak nonton nenger lebab.
1: Nenger?
0: Oh, be. Oh, itulah beda pemirsa kalau TV. Kalau radio pendengar. Ya dengarnya.
1: Halo pendengar RRI semua.
0: Waduh, ya. Lah makan yuk. Ah.
1: Lah, Ben.
0: Lah, syukurlah tua sehat, penting makan. Oh. Ayo, ada kawan yang anu dak? Yang bisu, tuli kayak gitu ada dak?
1: Ade, anak ade, Ayu, Ayu Kamila.
0: Oh, anak Ayu. Oh. Oh. Anak Ayu Ayu, oh. Anak Ayu Ayu Fitri, oh. Oh,
1: anak Ayuku.
0: Lah besar lom yuk.
1: Bini tapi gaya orang laki, rambut pendek, bukan kayak orang laki lah.
0: Ah, masa?
1: Oh.
0: Acem-cem tu.
1: Tak.
0: Tapi sehat deh, oh.
1: Sehat, alhamdulillah lah sehat ya.
0: Lah besar lom.
1: Lah, 30 lebih
0: ya sekumur. 30 lebih, wadah. Wow, tikar sekumur. Wow.
1: Oh, kan sana, mentikar.
0: Cemana jadi komunikasi ya ke ano, beliau?
1: Komunikasi ya, isyaratnya pakai tangan.
0: Oh, pakai tangan. Tapi lah, kenailah keluarga tu. Jadi ngerti yuk, oh. Cepet
1: ngerti lah oh. Tapi tidak ada semua yang tak walaupun keluarga ada yang
0: oh kadang-kadang ada lah
1: oh misal kami aku berkumpul berombong kata dia nanya ibarat bahasa kita ate bisa umum macam itu masuk
0: oh wow
1: kata aku sudah tahu jelas ya kita sudah dada be tangan oh mana ngerti
0: oh
1: yang di keto nak tahu benar apa yang dicerita orang
0: oh tapi nah, tapi ya. Sayang tak Ayu.
1: Oh, sayang teh menang ya. Ayu punaan namanya
0: punaan oh
1: punaan ya. Ayu kan anak kandung
0: benar puli oh. Oke lah punah lanjut Ayu nak salam nak lagu lu apa nih
1: lagu lu oh, lagu anu apa namanya hitam bukan putih ada tak
0: jadi warna apa nak
1: nggak tahu kok gue bingung hitam bukan putih judul lagu aneh.
0: Oke, adik, be.
1: Adik.
0: Oh, salam, ah.
1: Salam.

0: Wayo, Mangama, Om Aleke, Ibu Kori, Tapi dia Bang Rido ke Yusriato, nak. Tapi yuk Mary, pokok semua lah pendengar kita RRI ini ya, tanpa terkecuali pokok dibungkus adik.
1: Okay.
0: Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur. Untuk Wanda, semoga sehat selalu. Anaknya dah ketemu kita yang malam mengacara di RRI itu, Pak.
1: Ayo dah dek main ke studio, ku di studio, jaga studio.
0: Kami di luar, Pati.
1: Oh, kosong studio lah, amati dia anggung orang.
0: Oh, tu lah kira kan, dikit dini-dini ketemu gale, tahu gale wajar-wajar atau?
1: Oh, oke lah. Lah, tu bayi. Tu bayi, yuk.
0: Macam tu bayo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mamarati, Yuk Fitri, semua juga seperti saudara sobat budaya di mana pun. Lanjut kita dengar lagu yang lah di request. Oke, sobat budaya, tapi ini apa sekedar berbagi lah macam tu. Kawan-kawan kita yang punya kelebihan, tak pacak bicara, tak pacak dengar, itu bagian dari kita semua gitu. Dan tentu ya kita harus juga memberi ruang ke dorang-dorang tu, jangan sampai dorang ngerasa termarginalkan, jangan sampai kita punya saudara atau punya kawan jadi kita malu untuk dekat macam tua. Dan hal ini tak menutup kemungkinan soal ada di sekitar kita. Baik sobat budaya, kita dengar lagu yang lah di request dari Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah.

0: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno ke ku.
1: Mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya ketapok na mentuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya, sakit ya duit lagi.
2: Men iya, pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
2: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Weh singgok tuh hujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai, tuh mai. Tenggong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang main.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya mayok?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kau mendengar. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sama ke pok bela hok?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tai pok kane rom. Roti bakar atau siko rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges rai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

0: Pro Dangdut Berdincak Bedai.
1: Ya baik, seperti saudara sobat budaya. Yuk, kita di Berdincak Bedai. Yang nak bergabung, ku tunggu ika. Oke, okay. Lagi penelpon. Ya, halo. Berdincak Bedai. Wadaw, dari suara-suara ini yang diperlang.
2: Ao.
1: Wepe kabar, Rido.
2: Kabar, alhamdulillah sehat, dan.
1: Wah, langupi lom.
2: Baik, itu syarat sih, apa ya? Pagi-pagi ya. Kita hati, kok, apa di pendeknya, kan? Kita hati, lu sering.
1: Oh, oke lah. Men, Bang Rido ada kawan yang anu dak, yang bisu tuli kayak gitu. Ada dak?
2: Men kawan pun bisu ade, tapi pernah yang bisu ade yang di tengah namanya.
1: Ada ya.
2: Ada yang bisu pelepas.
1: Galak dak komunikasi?
2: Hah?
1: Galak komunikasi dak kayak dia?
2: Ada.
1: Dak. Oh.
2: Dak kena tahu pun dak ngerti. Pak yang kita ni.
1: Oh, wow.
2: Oh.
1: Oke lah pun.
2: Yang pergi kami adalah yang itu buat.
1: Adalah.
2: Oh, Dwiko.
1: Oh, ya. Cuma tu ada Dwiko.
2: Oh, yang nak kami ya.
1: Tahu lah. Oke lah, lanjut. Nah, salam dulu.
2: Lagu Wang. Lagu Wang.
1: Wang, oke, ditunggu bayi.
2: Dari sana. Salam
1: lah. Oke.
2: Salam ya. Pak. Mengiyak ke istri anak-anak terlihat sakit merahim mak bumi apa Mary ibu apa namanya ibu cinta keluar bumi berarti yo daerah Julia yo apa ayah we anak di penempat tu sambat kecil minah labu untuk sintet kita di bintet buat salah semua apa ialah dari panitia sore ini tak sihat lah.
1: Oke.
2: Okay. Ya bangun tak sihat loh.
1: Yuk.
2: Kita nak nampak siapa yang jawab itu leh.
1: Yuk.
2: Pulang ada tu bangga.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Outlah, makasih. Okey lah. Rido. Baik, untuk sobat budaya semua, di kesempatan kali ini, gikiku ada senal hama yang nak bergabung, ku lagi tunggu. Silakan, sobat budaya.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, halong kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kalau girum lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet katu, alu kebuang bela. Di suara isi, isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kena di duit amai. Iyalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Hawai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
2: Au lah dek, dek. Ada yang muat, tapi je banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube mai bagi kue, naga sari ni Mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noega nyebut nyaman na. Kelapa ke dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyube keruken ya lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok Mbok Nabi? Nyaman gue, Pok Nabi.
1: Deng lah, Ro. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
1: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
2: Aok lah. Kue bangka gale nih. Ada apem, kroket.
0: Mantap, Rom.
2: Yot-yot. Nih, lembut ubi nih. Nagosari, banyak nih. Nih, lakso ade. Pantia ade.
0: Lembut ubi nih, bukan dari ubi kasih satu kan, Bi. Oh, matilah, Bi. Kelak kami keracun.
1: Nyapok ngeracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih Bi.
2: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah Bi nih Bi.
0: Ngapain Bi gak berjual kue lain Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh Bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dak Bi oh. Kau ni nak buat kue apem ni Bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gak anak bantatnya Bi.
1: Nak anak kok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
0: Oh suka yuk kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, berapa, banyak, Rom? Pok mai lima mai yuk. Ku gayanya 18.
1: Wah, wah, wah, wah, Rom, Rom,
3: wah, matailah Rom, Rom, sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh ngelawan. Aok bener nian mai. Roma pekat ika tadi ya. Kita ne harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan ketak. Jadilah ok. Kue seng renyap lah gawe ke mai ke Rob ne. Nyari pendekok lu. Mantap. Ngingin-ngingin nih. Kayak gancah kupai.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, baik Fradi, saudara sobat budaya, masih Anda bersama saya Wanda Son Alham, dan kita lagi di Bedinca Badai. Kita lagi ngobrol soal tuh tadi, punya kawan yang tuli, bisu. Nah, ini sobat budaya, aku juga punya dari kecil dulu sampai sekarang, bahkan akrab kok, kalau ketemu.

Baiklah, Sobat Budaya, kali ini ada Bajol Danu, kayak Vira Cantika, ya. Lagu lah tahu kan? Rel.

0: mata lagi, Mai. Kok Nela takut cuman gini-ginanya? Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, Nek.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik, Sobat Budaya, saat ini pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan Sobat Budaya masih bersama saya, Wanda Sonal Ham. Baiklah, di kesempatan kali ini sebelum kita lanjutkan Sobat Budaya, ada informasi untuk Sobat Budaya semua. Okay, ini dari Duta PP Lingasih. Ini mengajak pemuda mulai peduli dengan lingkungan dan untuk segera memilah sampah, seperti itu Sobat Budaya. Dan Sobat Budaya, kepedulian lingkungan dipacat dimulai ya dari memilah sampah, jaga kebersihan lingkungan, sudah itu membangun kebiasaan hidup ramah lingkungan. Nah, ajakan nih yang disampaikan Duta PP Lingasih Kota Pangkal Pinang, Fata Azzaki. Dan Sobat Budaya, karena kata dia, pemuda tuh punya peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. No? Karena generasi muda tuh tidak hanya jadi penerima dampak perubahan lingkungan baik, tapi juga harus jadi aktor penggerak perubahan di masyarakat. Terus juga persoalan lingkungan ini memang tidak cukup dibicarakan, no? Tapi butuh keterlibatan masyarakat, khususnya anak muda untuk hadir secara langsung. Beraksi itu yang berkelanjutan, itu Sobat Budaya. Ya, mudah-mudahan nih punya semangat yang sama anak muda di Bangka Belitung untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan, paling tidak di sekitar dulu lah macam itu. Itu baik Sobat Budaya, tetap di perempat RRI Sungai Liat. Kali ini ada lagu apa ini ya, ada ikan dalam kolam, khususnya spesial untuk Sobat Budaya semua.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
0: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tau, kini?
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne?
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: kini nanya ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, Le.
0: Cuman aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sonalham, dan kali ini Sobat Budaya pukul 17.18 menit waktu Indonesia Barat, kita di acara kita Ginata Sobat Budaya. Sebelum nanti kita akan ikuti kumandang azan maghrib yang kelak kita akan bergabung ke Pro 1 Sungaliat. Dan baiklah Sobat Budaya, kali ini aku ajak Kak Gina tak ke mana ya? Ke museum baiklah. Karena kita ini jarang ada museum macam tu. Nah ini Sobat Budaya, untuk Sobat Budaya semua, museum jual.
1: Ide kami mendirikan museum itu awal pertamanya yang jelas kecintaan kami untuk melestari kain-kain cual ini. Ide itu muncul dari almarhum suami saya. Dia bilang kalau kain ini kita simpen aja, orang nggak bisa lihat. Terus munculnya ide itu pertama kali sejak ketuk palunya provinsi. Jadi kita pisah dengan Sumsel, beliau berkeinginan kita kan punya kain kuno, apa nggak kita angkat sebagai kain identitas daerah provinsi Bangka Belitung. Karena kain cual yang kami punya itu bukti sejarah, merupakan peninggalan kakek buyut kami yang dulu adalah seorang Demang pada zaman Belanda dulu ya. Jadi peninggalan dari Demang Abdurrahman Reja.
2: Demi memperkenalkan dan melestarikan keberadaan kain cual yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, Haja Isnawati Hadi yang lahir di Kota Pangkal Pinang 63 tahun silam bersama almarhum suami tercinta Abdul Hadi Muhtar mencetuskan ide dan mendirikan sebuah museum pribadi. Sebuah tempat yang dikhususkan menyimpan bukti sejarah kain cual, kain khas Bangka Belitung yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi. Berdiri kokoh di lahan seluas kurang lebih 320 meter persegi dengan total luas gedung 800 meter persegi, Museum Kain Cual ini memiliki 3 lantai, di mana masing-masing adalah galeri museum di lantai 1, meeting room dan restoran di lantai 2. Sementara lantai 3 digunakan sebagai kafe, dengan tujuan kafe dan restoran ini diharapkan bisa menunjang biaya operasional dari museum. Memasuki Museum Kain Cual Ishadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 46, Kelurahan Taman Sari Pangkal Pinang, kita akan disuguhkan dengan ornamen-ornamen atau relief motif cual di beberapa bagian gedung. Mulai dari dinding gedung bagian depan dan pintu masuk museum hingga teralis besi dan tiang penyangga, yang semuanya merupakan motif khas kain cual dan ciri khas kain cual milik Ishadi yang sebagian besar telah dipatenkan.
1: Museum ini juga bangunannya semua kita relief atau kita aplikasikan motif-motif cual semua. Seperti yang di dom ini kita ambil adalah motif lotus dari kain yang ini. Nah, ini di pintu adalah motif naga bertarung. Ini kebetulan naga bertarung adalah masterpiece dari kain cual kita, karena ini ada peninggalan kakek buyut kita tuh motif naga bertarung dan kembang gajah. Ini motifnya di pintu ini motif naga bertarung. Dan di daun pintu itu juga ada pucuk rebung, dilihat ya. Nah, kalau tadi pas masuk ke museum lihat lengkungan kayak gini, dinding melengkung, itu adalah motif naga bertarung. Kalau mau ke lantai 2, naik ke lantai 2 ada di tangganya kita ada motif kembang gajah seperti bunga merambat gitu. Dan di list pelang depan ada motif Garuda. Dan teralisnya juga kita pakai motif Garuda. Jadi kita ingin mengingatkan tamu yang datang ke sini agar mereka ingat gitu, oh motif kain cualnya apa gitu, ada Garuda, ada naga bertarung. Jadi kita, tujuan kita seperti itu.
2: Selain memamerkan kain cual ciri khas produksi miliknya, museum pribadi ini juga memamerkan beberapa kain peninggalan sejarah yang merupakan cikal bakal diproduksinya kain cual yang ditenun pertama kali

0: 24,5 cm. Berikutnya adalah kain cual kuno motif naga bertarung yang memiliki keistimewaan karena ditenun dengan benang berlapis emas serta kain cual kuno berusia kurang lebih 200 tahun yang ditenun menggunakan benang sutra dan benang emas jantung peninggalan Demang Abdurrahman Rejab. Diresmikan pada 15 Agustus 2017, museum ini banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para pelajar di Bangka Belitung, untuk lebih mengenal, lebih dekat, sejarah dan keunggulan kain cual. Selain itu, keberadaan museum ini dijadikan para pelajar tersebut untuk mengetahui cara pembuatan kain tenun cual melalui alat tenun yang juga tersedia di museum tersebut.
1: Dari mancanegara, kayak mereka lebih suka ya kalau ke museum, saya lihat. Kalau tamu-tamu lokal biasanya atau rombongan mereka, jadi sebelum ke galeri kami, kami kenalkan dulu kain cualnya. Apa sih kain cual itu? Seperti apa sih proses pembuatannya? Mereka bisa lihat alat tenunnya, lihat benangnya. Jadi bisa lihat motif-motif yang ada di museum ini, yang kami aplikasikan, yang kami buatkan di atas bahan. Ada yang ditenun, ada yang persembatikan, bisa dilihat di galeri sebelah. Ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa kain yang ada di yang kita batik atau kita ada motifnya ada di dalam museum ini. Jadi biasa kalau ada kunjungan, misal pejabat atau ada menteri atau apa kunjungan, nah kita ada yang penenun kita panggil, jadi mereka bisa lihat. Kayak kemarin dari Sungai Liat juga ada anak SMP ya, kalau saya lupa SMP atau SMA, mereka kunjungan ke sini, mereka selama 2 hari bergantian belajar menenun. Jadi ada 60 anak-anak yang kelas 2 kalau nggak salah saya. Hari pertama 30, hari kedua 30, jadi dalam waktu dari, cuman karena waktunya sebentar, mereka hanya berapa jam, jadi satu orang 5 menit deh mereka nyoba belajar proses tenunnya.
0: Dibuka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, museum ini tidak memungut biaya masuk, alias gratis, serta menyimpan sekitar 20 lembar kain dengan motif yang berbeda. Hadirnya museum ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap identitas kain daerahnya sendiri. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Ishadi, yang juga salah seorang penerima penghargaan atas jasa dan pengabdiannya dalam mempertahankan dan melestarikan adat budaya Melayu oleh Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia berikut ini.
1: Jelas ke masyarakat kita mengharapkan ya masyarakat atau generasi muda, pertama, cintailah dari produk khas daerahnya, cintailah budaya daerahnya, seperti kain cual, pakailah baju cualnya. Jadi mereka tahu, mengenal kain khas, identitas dari kain daerahnya sendiri. Nah, itu yang kita harapkan ke generasi muda dan masyarakat.
0: Pada akhirnya, museum pribadi ini dapat berkembang dan dijadikan tempat yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Karena usaha dan perjuangan sepasang suami istri, Ibu Isnawati dan Bapak Abdul Hadi Muhtar yang peduli dengan keberadaan kain-kain kuno yang merupakan peninggalan sejarah yang harus terus dilestarikan keberadaannya, ditambah dengan inovasi-inovasi baru untuk menunjang keberadaan kain cual ini tetap dan semakin eksis. Hingga berdirilah Museum Minimalis Nan Elok yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi, yang bisa Anda masukkan dalam daftar agenda perjalanan Anda ketika memutuskan untuk berwisata ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baik Sobat Budaya, cukup sekian untuk acara kita Ginata, dan mudah-mudahan tadi memberi informasi untuk kita semua ya, dan tentu dengan lagu-lagu hiburan juga. Baik, kali ini kita bergabung ke Pro 1 sekalian. Kita nantikan kumandang azan maghrib yang sebelumnya juga akan dilantunkan ayat suci Al-Quran. Tapi sebelumnya Sobat Budaya, juga kita akan dengarkan lagu-lagu religi Islami.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Ya pendengar, sembari kita menanti kumandang azan maghrib, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari reporter RRI Sungai Liat langsung mengenai Ditpol Airut Polda Bangka Belitung yang berhasil mengamankan pelaku utama kasus penyelundupan 8 ton timah di Belitung Timur, bersama dengan rekan Debi Nirwandi. Silakan Debi.
1: Baik pendengar, dimanapun berada, saya baru saja menghadiri konferensi pers di Bidang Humas Polda Bangka Belitung terkait ungkap kasus yang dilakukan oleh Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung. Adapun hari ini dalam sampaian konferensi pers dipimpin oleh Kabid Humas Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan pelaku utama dari kasus penyelundupan timah di Belitung Timur, yakni inisial FR yang merupakan pelaku utama. Kemudian sehingga saat ini pelaku dibawa ke Makodit Polairut Polda Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemana barang itu akan dikirimkan dan seperti apa proses-proses mereka sebelum-sebelumnya, sehingga nanti akan ada update kembali. Namun demikian, petugas berhasil mengamankan 3 orang dari kasus penyelundupan 8 ton timah ini. Kemudian Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiarso meminta masyarakat tidak berspekulasi lain sebelum ada keterangan resmi dari kepolisian, di mana kepolisian memastikan penyidik akan bekerja profesional terhadap kasus ini. Kemudian Polri menyatakan komitmennya untuk menjaga kekayaan negara, terutama dari sumber daya alam ini, agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian Polda Bangka Belitung masih mendalami kasus ini, apakah akan ada praktik-praktik lain yang dilakukan oleh mereka ini, dan seperti apa sepak terjang mereka dalam bisnis penyelundupan timah ilegal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabid Humas Polda Babel memastikan proses secara transparan dan profesional oleh penyidik Gakum di Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung tentunya. Demikian rekan Muti dan juga dengan informasi yang disampaikan. Kembali ke Anda.
0: Ya baik, terima kasih rekan Debi laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih dan istirja'.

تابعهم.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya baik sahabat budaya, dengan terdengarnya kumandang azan sebagai tanda untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan tentunya mewakili pimpinan juga segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia sekalian, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan insyaallah amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
2: Bapak Sungai Liat, Suara Budaya, Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Bas. Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabik mahal, yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.

0: Zaitun
1: tempatnya
0: berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: Ya, selamat malam Sobat Budaya, semua yang lagi terus stay di Perempat RRI Sungai Liat dan lagi keku Wanda Sona. Alham, kali ini kita di Ragam Irama Nusantara, bergaya, beragam budaya. Sobat Budaya, di kesempatan kali ini ada informasi apa kala tentu beragam informasi akan ku hadirkan juga. Baiklah Sobat Budaya, selain itu juga tentu dengan lagu-lagu hiburan juga tak lupa akan dihadirkan. Selamat malam untuk Sobat Budaya semua yang saat ini mungkin sedang santap malam sama keluarga, dan juga mungkin ada yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, pantau laju kendaraan, tetap fokus Sobat Budaya di jalan. Yang gak ketemu hujan, ya selamat lah begitu. Iya, karena ada beberapa wilayah di Pulau Bangka tuh lah hujan, kabar gitu. Ya mudah-mudahan segera diikuti kayak yang lainnya juga begitu. Oke, baik Sobat Budaya, kali ini kita mulai bergaya dengan satu lagu yang asik berikut ini. Ya kalau dengar judulnya pasti ingin semuanya. Kupi
1: selamat
0: Manggar.
1: Bertemu para pendengar nok de Belitung, baik nok de luar. Apa kabar? Sehat-sehat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

0: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh?
0: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tau, kini?
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang, ne?
0: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, G, RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademen begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyok. Nengong muka bi seti.

Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan

0: tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya mengambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Jadi isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sama mana nak arkina?
2: Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Tidak sulit, dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, tidak sulit.
1: Tidak sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopi resam ini berapa lama?
0: Kopi resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benih, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya mengambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Jadi isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sama mana nak arkina?
2: Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Tidak sulit, dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, tidak sulit.
1: Tidak sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopi resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Kalau halus sampai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Thank you. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu, seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kai Kungca itu dibuat dalam bentuk apa ya? Tugu ya, Tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu.
2: Ya baik, Fradin Sedara Sobat Budaya, 57 menit telah berlalu dari pukul 19. Dan ku Anda Sena Alham harus pamit undur diri. Nanti Kak makasih bersama dengan semua. Ku pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga tercinta ataupun juga bersama orang-orang terdekat Anda. Ya, dan yang di jalan terus hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraan. Oke, selamat malam, selamat menikmati malam ini bersama Perempat RRI Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Nominasi Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73, kategori Drama Legenda. Asal mula nama Gunung Mekongga, produksi RRI Kendari.
2: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.
3: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
4: Saya Sidin Lahoga memerankan Harumbala.
5: Mati Nikita. Ada burung raksasa pemakan ternak.
6: Hai, saya Asran Laksana berperan sebagai Kedu.
7: Untuk sementara waktu, kalian boleh meeting di sini di hutan. Nama saya Asman, saya berperan sebagai Tonomotuo.
8: Kalau Kongga Aha itu muncul, mau sabun dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
9: Hai, nama saya Sarman, saya berperan sebagai Tasahea.
2: Penulis naskah Dewi Indahyanti, sutradara Joni Jovianus, ilustrasi musik Trimulyo Sulianto Gunung, teknik rekaman Madin Tau.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini-begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kok.
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo. Betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan.
1: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Tuan Amat Tua. Tuan Amat Tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habisnya ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larumbalangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Daramu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
5: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai busuk ini.
2: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
4: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to. Nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
0: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional.

0: nasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: OS, nak mana bo OS?
2: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan es?
2: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne biar. Apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok, jangan peneng, es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, kine?
1: Yalah, biar kinceng nasi, pok, berisi. Biar usaha, pok, terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha, pok, cepet dikenal, lah, es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, es. Soal harga, es. Silakan komunikasikan baik lah, es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Atau, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mike Rob. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi umah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala neh, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben, nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, gek muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rob.
6: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
6: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
6: Nyaman kama yuk.
1: Dulah mendak nyadar tuwe, Rom.
6: Tapi, ngomong-ngomong, ngapai kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok namun tuku. Yang ada yang makin terberacai dili, ya.
6: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
6: Di hatiku nih, Mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
6: Men ya, pok dek usaha, no, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
6: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Pok mayar ku, o.
6: Lagu lah, me, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
6: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
6: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
6: Ku ada nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek. kafe nama Rom.
7: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
7: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom, malunya kedenger orang.
7: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
7: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rembok keriting enggak Rom?
7: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
7: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
7: Oh awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
7: Oh ayam. Jadi menciken steak ini arti ya kalau aku mendengar. Chicken ini ketepo ayam Mayo. Steak ini berarti ketiak Mayo. Tau dah Mai? Jadi ketiak ayam Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
7: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ko malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tu Mai.
1: Malu kudeng.
7: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
7: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai pekanin, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar pok
7: oh,
1: penasaran.
7: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
7: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
7: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
7: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
7: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni juga serai.
1: Tentu lah Rom, laku celup adik Rom.
7: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening palaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
7: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
7: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
1: Payah bayi pok nih Rom. Yo lah pun Rom.
7: Yo Patman, jangan kek lama ija.
8: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
9: Ini seoke.
10: Oke, ini apa ya?

Berempat FM RRIS ngeliat suara budaya Bangka Belitung, slot malam Supradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Nah, tentu tadi lah kita dengarkan pilihan lagu-lagu Jawa Supradi di acara kita campur sari malam hari ini. Tadi ku masih nunggu Mbak Tria, tapi sepertinya Mbak Tria gak hadir malam nih. Jadi ku hadirkan ke Ika pilihan lagu-lagu campur sari lagu-lagu Jawa untuk menemani suasana malam hari ini. Hari ini hari Rabu 23 September 2026, sampai jam 10 kelak jam 22 Supradi. Oke, sebelum kulanjut lagi menghadirkan pilihan lagu-lagu Jawanya Supradi, seru-seru kalau denger lagu Jawa nih Supradi. Nah, kali ini kita ke info dulu. Jejak batik Nusantara dari keraton ke pengakuan UNESCO. Dari canting sederhana, lahirlah karya agung batik, warisan Nusantara yang kini dikukuhkan UNESCO sebagai milik dunia. Jean Laurens Andreas Brandes, seorang filolog sekaligus arkeolog Belanda, menyebut bahwa jauh sebelum istilah Indonesia lahir, masyarakat Nusantara telah mengenal 10 unsur kebudayaan, salah satunya adalah membatik. Pendapat Brandes yang ditulis pada tahun 1889 itu diperkuat dengan temuan motif pada panel Candi Prambanan dan Borobudur. Pola-pola tersebut diyakini para sejarawan sebagai gambaran awal kain bermotif. Jika merunut pada penemuan itu, tradisi menghias kain sudah berkembang di Nusantara sejak abad ke-8. Berbeda dari wilayah lain seperti Timur Tengah dan India, masyarakat di tanah air

alas-alasan. Motif-motif tersebut kerap disebut sebagai pola larangan dan jenisnya dikenal dengan sebutan batik keraton. Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, corak hiasan berkembang secara terpisah di dua pusat kekuasaan, Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Keduanya menghadirkan keindahan dan gaya yang berbeda sesuai karakter masing-masing. Lambat laun, tradisi ini menjalar keluar tembok keraton. Para penguasa, pengusaha dan saudagar di Kauman, Keraton, serta Laweyan mulai mengelola usaha batik mereka sendiri. Pola klasik dimodifikasi dengan sentuhan pribadi sekaligus menyesuaikan kebutuhan pasar. Masyarakat luas yang sebelumnya lebih sering menggunakan kain lurik hasil tenunan perlahan beralih menggunakan kain bermotif dengan corak yang lebih bervariasi. Kain hasil kreasi para saudagar ini kemudian dikenal dengan sebutan batik sudagaran. Menariknya, kain batik juga memikat hati para perempuan Indo. Tidak hanya mengenakannya sebagai busana sehari-hari, mereka pun membuat karya sendiri yang kemudian dikenal sebagai batik Belanda. Perkembangan semakin pesat ketika komunitas Tionghoa ikut terlibat dengan sentra produksi di kota-kota pesisir utara Jawa seperti Pekalongan, Cirebon, dan Lasem. Dari sana, corak dan motif terus bertambah. Pemakaiannya pun meluas hingga dipakai oleh berbagai kalangan. Pada pertengahan abad ke-19, lahir inovasi baru berupa teknik cap. Alat dari tembaga atau besi yang dibentuk sesuai motif ini digunakan untuk mencapkan malam ke kain dengan sekali tekan. Kehadiran cap membuat proses jauh lebih cepat, harga kain menjadi lebih terjangkau, dan penggunaannya meluas sebagai pakaian sehari-hari. Nah, sahabat budaya, sebelum munculnya teknik cap, pembuatan kain bergambar ini sepenuhnya dikerjakan dengan tangan oleh para perempuan. Kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi juga wujud menjaga tradisi yang dipandang bernilai adiluhung. Serat Centini bahkan mencatat bagaimana perempuan Jawa menorehkan malam panas dengan canting ke atas kain, sebuah metode yang hingga kini dikenal sebagai batik tulis. Proses batik tulis sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, membuat pola di atas kain. Pola ini kemudian ditulis menggunakan canting, tahap yang disebut kelowongan. Setelah itu, garis-garis kelowongan diarsir atau diisi detail kecil dalam proses yang dinamakan isen-isen. Tahap berikutnya adalah nembok, yakni menutup bagian tertentu untuk memberi warna penuh pada area lain. Setelah semua selesai, kain direndam sehingga menghasilkan kesan warna sesuai yang diinginkan. Pada masa lalu, pewarnaan kain masih mengandalkan bahan-bahan alami dari alam, mulai dari daun, batang, hingga akar tumbuhan. Misalnya pohon nila, soga tinggi, kayu tegeran, kunyit, kesemumba, dan akar mengkudu. Seiring perkembangan zaman, bahan kimia mulai digunakan untuk memberi variasi warna. Namun hingga kini banyak sentra pengrajin yang tetap mempertahankan pewarna alami demi menjaga kualitas dan karakter kain khas tradisional ini. Nah, seperti sahabat budaya, untuk menjaga asana budaya yang tumbuh dari tradisi masyarakat, Presiden Soekarno mendorong lahirnya gaya baru yang bersifat nasional, sekaligus mencerminkan persatuan. Karya ini kemudian dikenal dengan sebutan Batik Indonesia, hasil perpaduan corak keraton dan pesisir yang kerap pula disebut batik modern. Popularitas kain bergambar ini semakin meluas pada 1970-an. Ali Sadikin, Gubernur Jakarta saat itu, menetapkannya sebagai busana resmi pria di wilayah DKI. Kebijakan ini kemudian diikuti di tingkat nasional, menjadikan batik kian lekat dengan identitas bangsa. Pesatnya perkembangan industri juga memunculkan beragam motif khas dari berbagai daerah. Dari Cirebon, lahirlah Mega Mendung, Pekalongan dengan jelamprang, hingga Ternate dengan kekhasannya sendiri. Meski harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah, kain tradisional Nusantara tetap memiliki penggemar setia. Ragam motifnya tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna filosofis. Tidak heran jika pada 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia.

Nah, Sopredi Sahabat Budaya, itulah sedikit kisah perjalanan tentang jejak batik Nusantara dari keraton ke pengakuan UNESCO. Di kebersamaan kita campur sari malam hari ini. Pukul 21:32, yuk kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu Jawa menemani suasana malam hari Anda hingga pukul 22 nanti sebelum kita beralih ke Tangtut Sopredi, tembang terakhir untuk tidur. Jam 22 sampai tutup siaran jam 24 atau jam 12 malam kelak. Selamat malam untuk Ika, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM RRI Ngeliat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.

0: Si beritanya tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini guys, mana korane? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
0: Ada gaptek pok nih. Denger rumong kok neo? Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren G RRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapa dak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
3: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Dengan oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru.
5: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya.

langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kayak orang dikejar kayak orang gini.
1: Wah,
2: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuman Mai, kok. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk saya ge Rom.
2: Sibuk tahap apa ge? Tahap
1: apa, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
2: Kau nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kau tetangga banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
2: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok, nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
2: Deng, Mai. Yang kaget dek dek terting umong. Mana ada bahasa bangka kenyape. Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
2: Hah? Apa, Mai? Lah isolasi puli. Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
2: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata ini pok nih Romo.
2: Ini pok ya lah Mai, nganggik ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktirku pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
2: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
2: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
2: Mana?
1: Mata lah Rom.
2: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom, ya Rom.
2: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai.

0: Mai, Mai cepat Mai, lari Mai. Mai, lari Mai, lari Mai. Mai, lari Mai, cepat Mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku Mai. Kita sembunyi lo Mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu batang Mai. Mati lama aku lari Mai. Oh, nak cakap ngomong lagi Mai. Mati lama.
1: Palah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngacau pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kelak ditangkap begitu Mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah Mai, Mai, letek ku Mai, aduh Mai, petman Mai,
1: letek Rom, Rom, kemarin dosa asuk.
2: Aduh.
1: Di pelontang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgak apa buli Mai gara-gara ku Mai. Matik
1: pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunya takutnya Mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita Mai. Letih ku Mai.
1: Yalah ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes kok Rom.
0: Hah? Apa yang kena Mai? Kau ni Mai, kau pikir ku ni penuto Mai, apa cakap kempes? Ni mang mang kau ni Mai, weh mulut aw. Oh.
1: Tapi Rom, lucu kita tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom, tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira imang itu,
1: kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang Rom, pok kayaknya.
0: Deki adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges Rom.
0: Ya Allah Mai. Big Mayok mulut kane Mayok. Kerialah dia dicabi Mai. Tapi kawah aku dak ngerugi gak tak cabi tengah mahal ni Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh? Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mayo.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya, punya pri kebinatangan Mayo.
1: Kena po Rom. Males ku ngejelas ku negi leteh Rom. Nyabe nih hasen. Putus lah hasen nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
0: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yuk. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
0: Wih lah kenal li oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi teman? Undang-undangan.
1: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh.
1: Tahu undang-undang dak Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sarimari Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentua Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: si kok deng P Mai, dia banyak dak?
1: Oh lah pun eh.
0: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, Rom.
0: Oh, lapon. Oh, Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gila besak perut, Mai, yuk. Hah, ngeri ku, Mai.
1: Besak perut cemananya, Rom.
0: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang...
0: Lah ngapain boli

Perempat FM RRI Singelet Suara Budaya Bangka Belitung Sopradi Sahabat Budaya. Agi di kebersamaan kita di tangtu tembang terakhir untuk tidur ke nganti kak sampai tutup siaran jam 12 kelak kek kuyuk Regina di malam nih. Oh. Oke, nah kali ini Sopradi kunak berbagi informasi untuk Ika. Kurang tidur apa dampak bagi kesehatan tubuh Sopradi? Nah, ini dia penjelasan Sopradi. Oh. Tidur sering dianggap sebagai waktu untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Padahal, tidur yang cukup memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan bantu seseorang tetap bugar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, ketika waktu tidur berkurang, tubuh tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan proses pemulihan. Dalam jangka pendek, kurang tidur dapat membuat seseorang ngerasa letih, ngantuk, sulit berkonsentrasi, dan kurang bersemangat. Kondisi itu tentu dapat mengganggu aktivitas, termasuk belajar, bekerja, maupun berkendara sepradi. Kurang tidur juga dapat mempengaruhi suasana hati. Seseorang yang tidak mendapatkan tidur cukup dapat jadi lebih mudah merasa kesal atau sulit mengendalikan emosi. Jika kebiasaan kurang tidur berlangsung terus-menerus, kondisi itu dapat berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Karena itu, jaga pola tidur jadi bagian penting dari gaya hidup sehat. Upayakan memiliki jadwal tidur dan bangun yang teratur, menciptakan suasana kamar yang nyaman, kayak mengurangi penggunaan HP menjelang waktu tidur. Konsumsi minuman berkafein juga sebaiknya tidak berlebihan, terutama menjelang malam sepradi. Tidur yang cukup bukan sekedar menghilangkan rasa kantuk, tapi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi tubuh. Dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, kita membantu tubuh memulihkan energi sehingga dapat menjalani aktivitas berikutnya dengan lebih baik. Nah, itu dia satu informasi untuk Ika. Semoga bermanfaat Sopradi O tentang apa dampak kurang tidur bagi kesehatan tubuh. Jadi cukupi waktu tidur Ika untuk orang dewasa kayak kita jam 7-8 jam adalah waktu yang tentu disarankan untuk kita tidur di malam hari. Oke, semoga bermanfaat informasi ya. Jam 23.07 menit ku hadirkan kembali untuk Ika tangtut tembang terakhir untuk tidur.

0: Sampai betunang ya.
1: Au, tekaru karo.
2: Tadaya dai dek ronjata. Ika nak tahu dak kisah ha?
3: Nace.
2: Macam ne kisah ha? Urang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
3: Setuju.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan. Tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Sumber Sembalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, spradi, sedara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Di kesempatan hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 24 September 2026, sobat budaya, di kesempatan pagi ini diganti keku Wanda Son Alham. Dan baiklah, untuk sobat budaya semua, selamat mendengarkan dan selamat juga menjalani aktivitas Anda hari ini. Bagi yang sudah memulai aktivitasnya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Dan yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Baik, yang masih di rumah tentunya sudah menantikan acara-acara Pro 4 RRI Sungai Liat di kesempatan hari ini. Dan sesaat lagi sobat budaya akan hadir Kopiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Hari ini, pagi ini akan menghadirkan topik mengenai urusan hati, yakni di iri hati yang terpuji. Nah, ini dia sobat budaya bersama Ustadz Fahiru Mandeha. Seperti apa? Mari kita dengarkan bersama. Sesaat lagi tentunya akan hadir untuk Anda, sobat budaya. Yap, maksudnya dengan topik kebaikan Allah bagi orang yang sakit. Nah, bagi Anda yang mungkin terbaring sakit hari ini, tetap semangatnya. Ada kebaikan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya untuk Anda, gitu. Untuk kesempatan kali ini dan semangat untuk sembuh tentunya. Baik sobat budaya, dari meja tugas saya Wanda Sonalham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Ustaz Khairuman DH, dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah senantiasa memberikan kita berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di tengah kemaksiatan yang setiap hari kita lakukan kepada Allah. Ya, karenanya kita perlu bersyukur dan istighfar. Bersyukur atas nikmatnya Allah, istighfar atas kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat. Seorang nabi yang diutus oleh Allah mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Di saat menghadapi berbagai macam musibah yang datang bertubi-tubi. Maka di musibah yang turun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semata-mata karena untuk kebaikan kita semuanya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa hari ini kita akan ngaji kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh ulama besar Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala. Beliau berkata waja'a fil khabar anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza maridul abdu basallahu ilaihi malakaini faqala unzura ma yaqulu abdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ketika seorang hamba itu sakit kepala atau sakit gigi atau sakit apalah, maka Allah utus dua malaikat kepada orang tersebut. Jadi kalau ada orang sakit, maka Allah mengutus dua malaikat kepada orang tersebut. Kemudian Allah berfirman kepada dua malaikat itu, unzura ma yaqulu abdi. Wahai malaikatku, kalian perhatikan apa yang diucapkan oleh hambaku yang sakit itu. Kata Allah. Fa in huwa qala alhamdulillah rafa'a dzalika ila Allah wa huwa a'lam fa yaqulu li 'abdi alayya inna ana tawaffaituhu an udkhilahul jannah. Jika dia berkata alhamdulillah, jika orang yang sakit itu berkata alhamdulillah, sakit kepala misalkan nyun alhamdulillah ya Allah umpama, atau sakit gigi atau sakit apa gitu, nyilu segala macam semurat, sakit ini sakit itu, lalu dia bukan mengeluh tapi dia bilang kepada Allah, lalu dia mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, maka kedua malaikat itu menghadap Allah, naik menghadap Allah, kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat oleh malaikat itu. Dilaporkan, ya Allah, hambamu yang sakit itu mengucapkan alhamdulillah. Padahal Allah sudah tahu sebenarnya, karena tugasnya malaikat macam itu. Kemudian Allah berfirman, bagi hambaku itu menjadi kewajibanku untuk mewafatkannya. Maka aku akan memasukkannya ke dalam surga. Orang itu aku masukkan ke dalam surga nanti. Wa in ana syafaituhu an ubadilahu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa an ukaffira anhu sayyiati. Jadi jika aku itu maka jika aku mewafatkannya, jika aku mengambil nyawanya, kata Allah,
saya akan pastikan orang itu masuk ke dalam surga, kata Allah. Tapi jika aku menyembuhkan, saya beri kesembuhan misalkan, saya akan ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik, darahnya dengan darah yang lebih baik, dan yang paling penting adalah aku hapus dosa-dosanya. Aku hapus keburukan-keburukannya. Para pendengar hari yang dirahmati Allah, jadi kalau ada orang sakit, seperti yang sampaikan tadi, maka dua hamba nih, kalau Allah utus malaikat, kalau kata Allah, coba lihat hambaku itu kalau saat sakit dia tidak mengeluh, sabar, bahkan mengucapkan alhamdulillah, umpama dia tidak saya sembuhkan, saya wafatkan, saya pastikan dia masuk ke dalam surga. Bahasa kita. Tapi kalau aku sembuhkan, maka dagingnya saya ganti daging yang lebih baik, darahnya lebih baik, kemudian dosa-dosanya aku hapuskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang pemuda, ada seseorang daripada Bani Israel, ahli maksiat, pokoknya enggak bisa dihentikan ini, udah dinasehati segala macam oleh ini, enggak mempan, ahli maksiat. Sampai meresahkan masyarakat di situ. Hatta doja ahlu beladi, sampai resah masyarakat itu resah. Masyarakat resah. Dan mereka tidak bisa menghentikan wa ajazu ammanihi amfiski. Agak ada satupun yang bisa menghentikan kemaksiatannya. Orang ini nih. Lalu orang itu walaupun ahli maksiat, dia bertadarruk memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Masyarakat itu bertadarruk memohon kepada Allah agar orang ini dikeluarkan dari desanya. Kalau perlu dimatikan gitu. Jadi masyarakat ini sama-sama bermunajat kepada Allah agar orang yang ahli maksiat ini dikeluarkan dari desa itu dan kalau perlu ninggal gitu. Lalu Allah berwahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di Bani Israel Musa, di Bani Israel itu ada seseorang ahli maksiat, maka keluarkan dia dari desanya. Agar tidak ada azab yang turun kepadanya sehingga membuat masyarakat di situ nanti kena azab juga. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam menuju ke kampung tersebut mengusir laki-laki yang ahli maksiat tadi, dikeluarkan. Karena sudah diusir, laki-laki itu keluar ke sebuah kampung, ke sebuah tempat. Kemudian dikeluarkan oleh Allah lewat Nabi Musa tadi. Dikeluarkan, dia keluar ke suatu kampung. Ternyata di kampung di situ pengen diusir lagi. Akhirnya dia itu ada di gurun pasir. Ada di sebuah tempat, tidak di orang. Akhirnya dia menuju karena sudah orang-orang tidak ada yang mau. Orang-orang sudah pada mengusirnya. Akhirnya dia pergi ke sebuah tempat, tidak ada penduduk sama sekali, enggak ada tumbuhan sama sekali, gersang. Ke tempat yang gersang, enggak ada burung, enggak ada seorang pun, enggak ada burung, enggak ada apa-apa di situ. Enggak ada binatang buas, binatang lunak, enggak ada. Pokoknya enggak ada apa-apa. Enggak ada tumbuh-tumbuhan. Lalu ahli maksiat tersebut sakit di situ. Famarido fitil kalmafazah. Sakit di situ dia sendirian, gak ada yang menolong, gak ada yang membantu, gak ada yang ngobatin. Lalu dia itu jatuh ke tanah. Kemudian kepalanya ditaruh di tanah. Lalu dia itu berharap dalam hati, ya Allah, seandainya ibuku ada di sini, maka ibuku pasti menyayangi aku dan menangisi tentang kehinaanku ini. Seandainya ayahku ada di sini, pasti dia akan menolongku, akan merawatku, kata orang itu.
Dan juga walau kana zaujati hadiratan labakat ala firaki, dan juga seandainya istriku ada di sini ya Allah, pasti istriku ini pasti akan menangis. Istriku akan menangis ya Allah, menangisi aku. Karena sebentar lagi akan meninggal aku. Dan juga anak-anakku seandainya ada di sini ya Allah, mereka akan menangis di mengiringi jenazahku. Dan mereka pasti mendoakan aku ya Allah, Allah maghfir li walidina al-gharib al-da'if al-asi al-fasik al-matruk min baladin ila qaryatin wa min al-qaryah ila mafazah. Mereka pasti menangisi saya ya Allah, seorang ahli maksiat yang lemah, yang asing, yang terusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu orang itu keluar dari dunia, meninggal dalam keadaan aisan min kulli asya. Dia keluar menuju akhirat, meninggal maksudnya, dia putus asa. Lalu sebelum meninggal, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat, mengutus bidadari untuk menyerupai ibunya. Bidadari yang satunya menyerupai istrinya. Kemudian mengutus anaknya. Mengutus lagi Allah Ghilmanan. Ghilman itu adalah anak-anak yang ada di surga. Ngutus Ghilman untuk menyerupai anaknya. Kemudian juga mengutus malaikat untuk berwujud ayahnya. Jadi Allah nyuruh bidadari dua. Satunya berwujud ibunya, satunya berwujud istrinya. Juga Allah ngutus Ghilman atau Ghulam. Ghilman. Kemudian untuk menyerupai anaknya. Kemudian juga Allah mengutus malaikat untuk menyerupai ayahnya. Mereka akhirnya sama-sama duduk di samping orang yang di samping orang yang sakit tadi. Duduk semua menangisi ahli maksiat yang sudah hampir meninggal ini, ditangisi. Lalu setelah itu orang itu inna hadza walidi wa waladati wa walidati wa zaujati wa auladi hadaru indi wa taba qalbuhu wa wasala irhamatillah tahiran maghfuran. Orang itu berkata, ini adalah ayahku, sudah ada semua di sini. Lalu orang itu hatinya itu menjadi tenang, sehingga dia itu wafat menuju rahmatnya Allah dalam keadaan suci dan diampuni oleh Allah. Kemudian setelah ahli maksiat itu meninggal, Allah berfirman lagi sama Nabi Musa, idhab ila mafasadika daw mautika fainama tafiha waliyun min awliya minal awliya. Musa, kamu sekarang pergi menuju ke suatu tempat. Di situ ada salah satu kekasihku, salah satu waliku sedang meninggal. Nabi Musa pergi. Ternyata yang dijumpai orang yang kemarin, yang diusir ahli maksiat itu. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah ini orang yang kemarin itu ya Allah? Kenapa dia bisa menjadi walinya, menjadi wali, menjadi kekasihmu ya Allah? Sampai lalu ya dijelaskan oleh Allah bahwasannya orang ini begini-begini, saya utus bidadari dan seterusnya. Maka fa innahu idza matal gharib baka alaihi ahlus samawati wa ahlul ardi rahmatan lahu fa kaifa la arhamuhu wa ana arhamur rahimin. Musa, ketahuilah ketika ada orang asing menangis, ada orang asing meninggal, maka penduduk langit dan bumi menangis karena mereka mengasihi. Bagaimana mungkin saya yang arhamar rahimin, paling pengasih ini, tidak mengasihi dan tidak mengampuninya? Maka saya ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, oleh karenanya di saat kita sedang mengalami musibah kayak tadi orang ini, enggak ada satupun yang mendekat, diusir dari kampungnya, dia hanya punya Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya kembali kepada Allah, hanya mengadu kepada Allah, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Prompat RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi cemning ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Hah nih bay, enak rasa. Nih, coba ya. Buka mulut kan, coba nih, coba. Nyaman.
1: Kue herta. Coba aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada puli rasa klubi? Dak tau pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun, iem. Gak jualan tapi dak tau kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang. Imang-imang lah. Lain kali ya, kalau nak jualan tuh cari tahu lu benar-benar apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke tukok kah?
0: Ditegem ke tukok.

0: Rusak sangkau ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikahan

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih, ade. Nak artikel, nah audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Ya baik, seperti saudara sobat budaya masih kita di ngopi pagi ya di kesempatan pagi ini untuk sobat budaya. Selamat beraktivitas, selamat menjalani semuanya aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar hari ini aktivitasnya tanpa kekurangan apapun, no. Ya, untuk sobat budaya semua yang lah dalam perjalanan, hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraannya, jangan ngebut-ngebut, tak perlu ngebut-ngebut, tak, sobat budaya. Santai-santai baik di perjalanan, nah, supaya kita tak buru-buru tu, ya itu tentu kita harus punya cara ya, sobat budaya, supaya jangan buru-buru. Ya baik, menghindari ya, menghindari yang namanya buru-buru atau membahasa Bangka tuh terkacar-kacar. Jadi jangan sampai terkacar-kacar macam itu. Itu jangan sampai terkacar-kacar tuh. Ya artinya tuh sobat budaya, kita harus menyiapkan lebih dulu sebelum macam itu. Nah, itu sehingga tidak dipanik macam itu. Nah, ini yang buat kita tuh kadang di jalan tuh agak terganggu tuh, karena kita panikan juga karena agak terburu-buru macam tuh. Misalnya berangkat gawe atau ada deadline misalnya. Nah, sobat budaya, hal-hal yang seperti ini ya, termasuk juga apa ya, perasaan grogi, tidak tenang, buru-buru. Nah, ini memang sering lah kita alami, sering dialami banyak orang juga. Dan ini ya pacak buat aktivitas kita itu jadi rasanya makin berat. Ada kecemasan, di situ ada gugup yang muncul. Nah, biasanya berkaitan dengan tekanan waktu, kekhawatiran tidak pacak menyelesaikan tugas, macam itu. Nah, sobat budaya, beberapa penyebab secara umum, ini perasaan dulu, ya terburu-buru akhirnya grogi gitu. Ya antara lain bisa stres, terus kurang tidur, terlalu banyak beban pikiran, atau memang belum terbiasa contoh mengelola waktu dengan efektif. Ya tapi tanpa dalam hal ini tidak perlu khawatir. Ada beberapa tips yang ku dapat nih, ini bisa pacak kita cubi sama-sama macam tu. Ya sebelumnya tarik nafas dalam-dalam dan perlahan fokus pada nafas beberapa detik. Dan ini pacak ngebantu menenangkan pikiran juga. Itu cara yang sederhana. Nah terus juga biasakan buat daftar prioritas. Sudah itu kerjakan siko-siko sesuai urgensi ya. Itu mana yang paling penting dulu harus di atau deadline macam tu. Nah itu dikerjakan dulu. Terus juga beri jeda sobat budaya sejenak baik untuk menenangkan diri ya, walaupun 1-2 menit macam tu. Hindari nyalakan diri sendiri kalau ada yang belum selesai. Jadi jangan nyalahin diri sendiri, tetap fokus baik pada ke hal yang pacak kita kontrol. Nah ini juga usahakan tidurnya cukup dan makan teratur supaya tubuh kita nedek mudah stres cemas padi. Itu kalau misal sering grogi berlebihan juga ini sampai ganggu aktivitas sehari-hari, muncul keluhan fisik. Jadi misalnya jantung berdebar, sesak atau sulit tidur, nah itu sebaiknya harus konsultasi ke psikolog kok. Ya, nah ini damal ini urusannya psikologi dan ini biasanya ditemukan strategi yang sesuai untuk ngelola stres dan juga kecemasan macam itu. Itu sobat budaya. Baiklah, masih di Ngopi Pagi sobat budaya, Agi Kekku Wandasona.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, tumpuk, serta...
1: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.